0: Kegiatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Geba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung kecil besar daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangannya atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carila, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RF kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB satu gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
8: Laporan Khusus. Laporan Khusus.
17: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
18: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
17: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
18: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
19: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
18: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
18: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius. Sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti info cuaca langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna bersama rekan presenter Penny Sartina.
1: Dan tetap semangat.
2: Oke. Nah, gimana sih Kak kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya edisi hari Jumat 15 Mei 2026, silakan Kak Alfi.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dan para pendengar Pro1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 15 Mei 2026. Aktifnya MGO dan labilitas lokal yang masih cukup kuat mendukung potensi terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Subi, Pulau Laut, Pulau Bunguran, dan Pulau Tiga. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran dan Pulau Midai. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Natuna. Untuk suhu udara, kami perkirakan

0: awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi. Karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Feni. Terima kasih.
1: Oke, nah Kak Alfi, untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Alfi?
0: Izin Mbak, untuk hari ini sekitar 40-60% Mbak.
1: Berarti sudah ada peningkatan ya Kak dibandingkan dengan hari sebelumnya Kak?
0: Ya kurang lebih hampir mirip Mbak dari hari kemarin.
1: Oke, untuk titik hotspot gimana Kak?
0: Untuk update tanggal 14 ya Mbak, berdasarkan citra satelit, alhamdulillah tidak terpantau satupun titik hotspot di wilayah Natuna Mbak.
1: Oke, terima kasih buatnya Kak Alfi ya. Atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini, kami ucapkan selamat kembali bertugas.
0: Terima kasih Mbak Feni, selamat pagi.
1: Baik, dengan Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok kita masih akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna, kerjasama ya RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.
2: RRI Pro 1.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Ranai Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai. Dan pendengar, masih bersama kami dengan rangkaian lagu-lagu pagi, dan tetaplah bersama kami di 99,2 FM.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi, salah satu pemuda di Kabupaten Natuna. Dengan ini saya ingin menyampaikan saran dan pendapat saya terkait RRI yang akan menyelenggarakan Pesta Bola Dunia yang akan berlangsung di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Sebagai pemuda Natuna, saya menyambut baik rencana RRI dalam menyelenggarakan Pesta Bola Dunia tahun 2026. Kegiatan ini sangat positif karena menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda Natuna, untuk ikut merasakan semangat ajang sepak bola terbesar dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selain itu, saya berpendapat jika dikemas dengan kreatif melalui siaran langsung, diskusi, nonton bareng, kuis, dan kegiatan sosial lainnya, maka Pesta Bola Dunia oleh RRI dapat menjadi ruang positif bagi anak muda untuk berkumpul, berkarya, serta menyalurkan energi ke hal-hal yang bermanfaat. Harapan saya kepada RRI dengan diadakannya penyelenggaraan Pesta Bola Dunia ini, kegiatan ini dapat berjalan meriah, edukatif, dan memberi inspirasi bagi pemuda Indonesia, khususnya pemuda Natuna, agar semakin mencintai olahraga serta terus berkontribusi membangun bangsa dengan semangat juara.

0: Janda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan Indonesia cerdas, investasi suara Nusantara, ekonomi Green Radio dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Drama radio.
4: Drama radio.
0: Cukup saja kau jadi anak yang baik, rajin ibadah, kerja yang halal. Itu saja yang Mak minta.
5: Iya, Mak. Ramli janji akan jadi anak yang baik.
6: Tapi, Bang, nebang kayu itu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon itu, Bang, kalau ditebang nanti banjir, Bang.
7: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
3: Drama Radio setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.
8: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Halo RRI, program yang memberikan ruang kepada Anda untuk menyampaikan informasi yang terjadi di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum dan pelayanan publik. Hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nuji itau je, pakai bahasa itau, bahasa ranai. Pilihan lagu, lagu dangdut ya. Nak dengu lagu kegemaran Mak Ngah Malong? Gembang! Telepon je atau WA di nomor HP 0811-70-33-669. Kami siapkan lagu-lagu dangdut untuk Mak Ngah Malong. Sah sampai lupa, Nujiami setiap hari Jumat dari jam 8:10 malam sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 1 RRI Ranai.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pesona Tembang Persada Jawa. Setiap hari Kamis, mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai. Ojo nganti lali yo.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

hadir setiap hari Minggu pukul 20 lewat 10 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai,

0: Pandan song.
1: Song.
0: Beli suling jangan dipetik. Beli tandu buat membepong. Memang Cik Adik nampak cantik, tapi sayang giginya ompong.
2: Sore-sore main pingpong, jangan main sama yang rempong. Biar gigi adik yang ompong dibandingkan abang kayak kuali yang gosong.
3: Amboi-amboi, seronoknya. Beli gula di Kampung Penagi untuk membuat secangkir kopi. Daripada korang pantun dekat sini, baiklah bergabung bersama RRI.
4: Betul sangat. Jomlah kita berbalas pantun di acara Sari Serumpun Pro 1 RRI Ranai. Boleh pantun jenaka, boleh pantun nasihat, boleh pantun budi dan masih banyak lagi. Ada Makcik Leha
3: dan ada Makcik Joya.
4: Ikuti acara Sari Serumpun Pro 1 RRI Ranai hadir untuk anda setiap hari Isnin hingga Kamis pukul 12 tengah hari.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senobe, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAV Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

0: Pendengar, sering mendengar kata bestie, singkatan dari bestie, dengan ejaan B-E-S-T-I-E alias best friend. Kata bestie sebenarnya adaptasi dari bahasa Inggris yang makin populer di Indonesia sejak era media sosial mulai naik daun. Mulanya, kata bestie dipakai oleh anak-anak muda di luar negeri untuk menyebut sahabat dekat. Nah, karena pengucapan bestie gampang dan terdengar lucu, orang Indonesia mulai mengucapkannya dengan gaya lokal bestie, dengan ejaan B-E-S-T-I. Sekarang, kata bestie tidak hanya dipakai untuk sahabat dekat saja, tetapi sudah menjadi bumbu percakapan agar makin akrab, seru, dan kekinian. Misalnya,
1: hai bestie, apa kabar untuk hari ini?
0: Jadi, jangan heran kalau kata bestie sering muncul di caption, chat, atau story. Nah, kamu sendiri sudah memanggil siapa saja dengan sebutan bestie hari ini?

0: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh Joya, kata orang kalau ngintip nanti mata engkau bintitan.
1: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya Joya? Tapi betul ke atau tuh hanya mitos saja?
2: Sebenarnya penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami program Masa Itu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI.
1: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Assalamualaikum, rekan, selamat pagi, salam sejahtera, apa kabar pendengar di kesempatan pagi ini, edisi hari Jumat 15 Mei 2026. Kembali kami temani Anda di acara Halo RRI. Dan pendengar, selamat pagi, kami sapa Anda yang saat ini dengan segala aktivitas dan kegiatan Anda pagi Jumat ini. Ya, untuk kaum Adam tentunya siang harus break sejenak untuk melaksanakan sholat Jumat, dan mungkin sore akan kembali melanjutkan segala aktivitas dan kegiatannya. Kalaupun ada di antara kita yang kurang sehat, demam, ya mudah-mudahan saja lekas sembuh dan kembali dapat melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan. Cuaca untuk di Sempang dan sekitarnya alhamdulillah cukup cerah, disertai terik panas yang luar biasa. Ya, kemarin di beberapa tempat, di beberapa titik sempat hujan, ya mudah-mudahan saja sedikitlah ya mengurangi panas yang ada ataupun mengatasi akan kesulitan di daerah-daerah yang minim akan air bersih ya. Ya, karena memang di beberapa tempat memang sudah dikirim atau disuplai oleh PDAM maupun institusi lain dari kepolisian misalkan membantu daerah-daerah yang kesulitan akan air bersih ya. Air pipa Lama Bendi, air Telagau Lakereng ya. Sampai Katak Nak Telo pun yang diisi di air dan telagau ya, betul-betul kering. Ya, dikarenakan faktor musim kemarau disertai terik panas yang luar biasa menyebabkan debit air di beberapa titik ya cepat susut atau bahkan kering sama sekali. Baik pendengar, pagi ini di Halo RRI, silakan Anda yang bersama kami, apapun informasi terkecil yang mungkin patut menurut Anda disampaikan di Halo RRI ini, silakan Anda bisa hubungi kami di 0811 7033 669. Sekali lagi, Anda yang bersama kami, kami undang Anda di 0811 7033 669. Di awal kebersamaan, satu lagu untuk Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
2: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan pendengar, untuk Anda ingin bersama kami, ya sekali lagi di Halo RRI ini kami tidak membuka sebuah topik atau judul. Ya Anda silakan menyampaikan hal-hal di sekitar kita, di sekeliling kita yang menurut Anda ya mungkin patut atau pas untuk disampaikan di Halo RRI ini. Dan kita berharap ada tindak lanjut atau action dari stakeholder yang ada dengan hal-hal yang Anda sampaikan. Pendengar, beberapa hari yang lalu ya ada pemilihan kepala desa nih di Desa Pengadah yang dilaksanakan dengan jumlah pemilih 38 orang. Ada dua paslon yang maju sebagai calon kepala desa, ada Bapak Budiman dan Bapak Herianto. Bapak Budiman memperoleh 9 suara atau 24% dari total pemilih, sedangkan Bapak Herianto mendapat perolehan suara 29 suara atau 76%. Ya, jadi kepala desa Pengada ini merupakan kepala desa pengganti antar waktu. Jadi selamatlah kepada yang sudah terpilih, yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk melanjutkan ya roda pemerintahan di Desa Pengada sebagai calon sebagai kepala desa yang mungkin akan secepatnya akan dilantik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di Desa Pengada ini. Baik, silakan pendengar, kami undang Anda di 0811 703 3669. Kembali lagu-lagu untuk Anda, selamat pagi.

hadir untuk memperkuat ekonomi rakyat. Koperasi Merah Putih menjadi wadah gotong royong modern dari kita, oleh kita, untuk kesejahteraan bersama. Butuh simpan pinjam yang aman? Ingin mengembangkan usaha kecil dan menengah? Atau mencari komunitas usaha yang solid dan terpercaya? Di Koperasi Merah Putih semua bisa. Dengan semangat persatuan dan nilai-nilai leluhur bangsa, Koperasi Merah Putih mendukung pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga pekerja mandiri untuk tumbuh dan berkembang bersama. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan kemandirian ekonomi dan masa depan yang lebih sejahtera.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Mendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan pendengar, untuk Anda ya kepergian di cuaca seperti ini, ya kadang-kadang di tengah teriknya panas, kemudian ada hujan, tentunya Anda bijaklah bepergian, apalagi jarak jauh dengan menggunakan kendaraan roda 2 misalkan. Pastikan bawa jas hujan ya, siapa tahu di perjalanan di kuil hujan ya, kalau ada punduk-punduk tempat bereduk, kesempatan di si punduk lalu, nah jadi lucok kena hujan ya. Untuk itu pastikan jika bepergian jauh, jika menggunakan kendaraan roda 2, pastikan membawa jas hujan atau mantel ya, simpan saja di jok. Dan semoga perjalanan tidak ada hambatan, kembali sampai ke rumah dengan selamat. Baik, pendengar, untuk Anda yang tentunya hari libur seperti ini dimanfaatkan untuk bersih-bersih rumah atau apa, ya karena memang di saat-saat hujan kadang-kadang turun seperti ini, ya kadang-kadang ada kaleng yang selama ini mungkin posisinya menampung air hujan atau apa, sehingga menyebabkan air tergenang dan tempat bersarangnya nyamuk. Untuk itu pastikan tidak ada kaleng-kaleng, tong, kemudian kosong nyok yang posisinya menampung air hujan dan bisa menyebabkan nyamuk bersarang sehingga munculnya jentik-jentik nyamuk. Ya, jadi untuk itu pastikan kalau bersih-bersih rumah tidak ada air yang tergenang sehingga menyebabkan nyamuk bersarang di sana. Baik pendengar, pagi ini silakan Anda ingin bersama kami di Halo RRI ini, kami undang Anda di 0811 703 3669. Semari menanti Anda, masih kami pilihkan yang berikut ini dan selamat pagi.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Baik, bergabung di manapun Anda berada, kami cukupkan Halo RRI pagi ini walaupun belum ada yang bergabung bersama kami. Dan saya lagi mendengar, mohon maaf jika ada hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan untuk edisi Ranai Siang, saya Yulis Hamzah kembali menemani Anda untuk hari ini ya. Hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 kita akan bersama nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat siang nanti ya. Baik, untuk Anda pendengar, selamat siang, salam bahagia untuk kita semuanya dan masih menikmati cuti bersama untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kita berbahagia selalu dan tentunya pendengar Pro 1 RRI Ranai tetap setia untuk Anda dengan beragam program acara dan juga dengan beragam informasi-informasi terkini yang akan kami sampaikan. Dan untuk Anda pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam Jendela Negeri.
1: Jendela Negeri.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai, kita bersama di Jendela Negeri untuk siang hari ini ya. Nah, terkait dengan informasi Jendela Negeri di siang hari ini, Indonesia sehat ya, kita angkat topik terkait dengan manfaat posyandu untuk lansia. Jadi pendengar, lansia ini walaupun sudah tua tapi wajib sehat ya. Posyandu lansia tentunya ini memiliki tujuan ya. Nah, posyandu lansia ini adalah layanan kesehatan rutin yang disediakan khusus untuk membantu orang tua kita memantau kondisi kesehatan secara berkala. Jadi melalui layanan ini, para lansia bisa mendapatkan pemeriksaan sederhana, kemudian juga edukasi kesehatan, hingga kegiatan sosial yang bermanfaat agar tetap sehat, aktif, dan merasa lebih percaya diri di usia lanjut. Dan pendengar, program posyandu lansia saat ini sudah banyak tersedia di berbagai daerah ya, biasanya berada di tingkat kelurahan atau desa. Nah, program ini bekerja sama dengan puskesmas terdekat dan dijalankan oleh tenaga kesehatan bersama kader. Umumnya kegiatan posyandu lansia ini dilakukan sebulan sekali ya, sama seperti posyandu untuk bayi dan juga balita, sehingga para lansia dapat memeriksakan diri secara teratur tanpa biaya besar ya. Jadi pendengar, melalui posyandu lansia masyarakat dapat membantu orang tua mencegah penyakit kronis, kemudian juga memahami manfaatnya. Maksud kami dengan kita memahami manfaat posyandu untuk lansia ini, tentunya keluarga bisa lebih mudah untuk memantau, kemudian juga mendampingi orang tua mengikuti layanan ini secara rutin ya. Jadi pendengar, seperti apa manfaat untuk posyandu lansia ini? Kita masih bersama di Jendela Negeri dan kami masih akan berbagi informasinya untuk Anda.
1: Jendela Negeri.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Walah, walah, kenapa?
1: Mai ketel air, air.
2: Jendela Negeri.

Dengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Ranai, masih di jendela negeri ya, tentang manfaat dari posyandu untuk lansia. Jadi pendengar, manfaat dari posyandu untuk lansia ini dapat mendeteksi dini penyakit ya, karena ada pemeriksaan berkala yang membantu mendeteksi resiko penyakit degeneratif atau kronis seperti hipertensi, kemudian juga diabetes dan asam urat, sehingga penanganan medis dapat diberikan dengan cepat. Kemudian juga pendengar, pemantauan kesehatan rutin ya, memantau tekanan darah, berat badan, serta kadar kolesterol dan gula darah secara teratur. Kemudian juga pendengar, manfaat dari posyandu lansia ini dapat menjaga kesehatan mental dan fisik ya, dapat meningkatkan interaksi sosial dan edukasi kesehatan serta akses layanan mudah dan terjangkau. Nah, pendengar, itu tadi manfaat dari posyandu untuk lansia ya. Jadi untuk keluarga atau juga pendengar yang ada lansianya di rumah, mungkin bisa diperhatikan, mungkin juga bisa mulai untuk rutin mengikuti orang tuanya di posyandu lansia ya. Biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali ya, seperti sama dengan posyandu untuk bayi atau juga balita. Nah, untuk Anda pendengar, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita masih bersama di Ranai Siang, tentunya masih dengan informasi-informasi terkini lainnya. Tetaplah pendengar di Program 1 Kanal Inspirasi.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola 2026, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
2: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup berlebihan karena Persebaya melakukan sesuatu di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi rehat di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2 tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang lagi lulus dan pemain lebih serius sehingga berkos tidak menjadi laga yang mudah.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
2: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Bagian lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas, ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
4: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadir.
1: Ada kita sudah mengikuti berita dari RRI Pro 3, berita olahraga untuk siang hari ini. Dan untuk kuarta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan warta berita daerah disiarkan dari Pro 1 RRI Ranai. Dan selanjutnya pendengar, kami juga informasikan untuk Anda bahwa nantinya insya Allah Pro 1 RRI Ranai akan menghadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Selamat siang untuk Anda pendengar, salam bahagia untuk kita semuanya, dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dunia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

0: lagu islami kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat pada hari ini dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah.

الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار ومن اعتصم بسنته إلى يوم البعث والحشر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. وقال تعالى العزيز الجبار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معاشر المسلمين، sidang Jumat rahimakumullah mengawali penyampaian khutbah pada siang Jumat yang penuh berkah. Khatib berwasiat dan mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan. Karena sesungguhnya hanyalah ketaatan yang nantinya akan bisa kita andalkan sebagai bekal untuk perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bekal untuk dapat pulang kembali ke halaman kampung halaman kita, sorga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berpesan kepada kita agar kita senantiasa membekali diri dengan bekal ketakwaan, sebagaimana yang Allah firmankan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah bekal ketaatan. Maka taatlah kalian semua kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, dan pendengar LPP RRI Ranai dimanapun berada yang berbahagia. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, dan insya Allah dalam hitungan beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang banyak mengandung hikmah bagi siapa saja yang dipertemukan dengannya, lalu mereka mengisinya dengan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah Jumat, keutamaan 10 awal Dzulhijjah untuk melakukan amal-amal soleh di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, dan pendengar LPP RRI Ranai dimanapun berada yang berbahagia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihi khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang kita jumpai di mana amal-amal soleh yang dilakukan pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amal-amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni pada 10 permulaan dari bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Ya Rasul, apakah juga
tidak lebih dicintai daripada jihad di jalan Allah? Maka Rasul menjawab, wala jihada fi sabilillah. Iya, tidak lebih dicintai daripada orang yang berjihad di jalan Allah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi hatta falam yarji min ba'dihi syai'un. Kecuali orang yang berjuang di jalan Allah, keluar dengan membawa jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali membawa apa-apa lagi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, 10 Dzulhijjah atau 10 awal Dzulhijjah merupakan hari yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna a'tain." Sebagaimana yang Allah taala firmankan, "Wal fajr wa layalin ashr wasyafi wal wat." Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10 atau demi hari-hari yang 10, yakni hari-hari dan malam-malam pada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, wasyafi wal wat, dan demi genap dan ganjil. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, dan pendengar LPP RRI Rane dimanapun berada yang berbahagia. Yang dianjurkan untuk kita lakukan di awal Dzulhijjah itu, ma'asyiral muslimin, amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah ini tidak terbatas pada satu amalan, tapi semua amal-amal soleh dianjurkan untuk dilakukan pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah itu. Hanya saja ada amalan-amalan khusus yang tidak ada pada hari-hari yang lain dan tidak ada pada bulan-bulan yang lain, yang kecuali bisa dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah itu sendiri. Di antaranya yang pertama, amal yang paling utama untuk dilakukan di 10 awal Dzulhijjah tentu adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena ibadah haji itu hanya ada di bulan Dzulhijjah, dan puncak haji hanya ada di 9 Dzulhijjah. Maka siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, itu adalah anugerah yang paling istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala yang setimpal dari pahala haji dan umrah kecuali hanya surganya, sebagaimana yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al jannah. Haji yang mabrur, tidak ada pahala yang layak diberikan kepadanya selain daripada surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, ketika kita tidak ada kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji, maka Allah pun berikan kepada kita kesempatan untuk melakukan amal yang juga istimewanya tidak kalah dengan ibadah haji, yakni ibadah kurban atau udhiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah karuniakan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala meminta agar kita bersyukur atas nikmat tersebut dengan cara fashalli lirabbik, salatlah kalian karena Tuhanmu, wanhar, dan juga berkurbanlah karena Tuhanmu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, ibadah kurban merupakan ibadah yang merupakan warisan dari syariat yang dibawa oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam
sebagaimana juga ibadah haji. Dan ibadah kurban merupakan ibadah yang istimewa karena Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada kita agar kita melaksanakannya sebagaimana ibadah haji. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah dan pendengar RLPP RRI Rane yang berbahagia. Di dalam sebuah makalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, beliau menceritakan man kharaja min baitihi ila sirail udkhiyah kana lahu bi kulli khatwatin maha anhu ashra sayyiatin wa rafa'a anhu ashra darajatin. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk membeli hewan kurban, maka setiap langkah kakinya Allah akan menghapus 10 dosa dan Allah akan melipat gandakan 10 pahala. Wa rafa'a anhu ashra darajatin, dan Allah akan mengangkat derajatnya di sisinya dengan 10 derajat dari setiap langkahnya. Wa idza takallama fi syira'iha, tatkala kita melakukan tawar-menawar dalam pembelian hewan kurban, kana kalamuhu tasbih, maka setiap ucapannya itu seperti orang yang sedang membaca tasbih. Wa idza naqada thamanaha, dan ketika kita menyerahkan uang untuk membeli hewan kurban itu, kataballahu lahu bi kulli dirhamin sittumi'ati di'fin, tiap-tiap rupiahnya Allah akan lipat gandakan 700 kali lipatnya. Tiap-tiap rupiahnya Allah akan catat 700 kali lipat dari pahala yang akan ia dapatkan. Maka jika kita mengeluarkan 1 juta rupiah untuk beli hewan kurban, maka nilainya di sisi Allah akan tercatat seperti kita berderma dengan 700 juta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa idza tarrahaha yuridu dhabhaha yastaghfirullahu lahu kullu makhluqin illal jinni wal ins. Dan tatkala hewan kurban itu ditumbangkan hendak disembelih, maka setiap makhluk yang menyaksikannya selain jin dan manusia, mereka akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berkurban. Dan pada saat hewan kurban itu disembelih, tiap-tiap tetes darah yang mengalir dari hewan kurban itu, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa sahibul kurban dan keluarganya. Bahkan tatkala daging kurban itu dibagikan, maka tiap-tiap suap yang dimakan oleh penerima daging kurban, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pahala sebagaimana pahala orang yang memerdekakan budak dari Bani Ismail alaihi salam. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan tegas kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang diberikan kelapangan lalu ia tidak mau berkurban. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang Allah berikan kelapangan rizki namun ia tidak mau melaksanakan ibadah kurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami karena keberkahan jauh darinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, apabila kita pun tidak mampu menunaikan ibadah haji, tidak ada kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji atau tidak mampu untuk menunaikan ibadah kurban, maka di 10 awal Dzulhijjah ini ada ibadah khusus yang dianjurkan, di antaranya ialah ibadah puasa yang puncaknya adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau 10 atau hari Arafah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da siyami Ramadan shauma syahril haram. Seutama-utama puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa pada hari-hari di bulan haram,
yang di antara bulan haram itu salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Dan puncak kita dianjurkan untuk berpuasa setidaknya lebih dari satu hari, maka satu hari pun jadi yakni pada tanggal 10 atau tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumul Arafah. Karena baginda Rasul memotivasi kepada kita, saumu yauma arafata yukaffiru sanatal madiyah wa sanatal mustaqbalah. Puasa satu hari di hari Arafah itu nilainya seperti puasa dua tahun yang akan menghapus dosa tahun-tahun yang lalu dan dosa-dosa di tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Lalu selain daripada tiga amalan itu, kita pun juga dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh yang lain yang kita mampu untuk melakukannya, seperti berinfak, bersedekah, tadarus Al-Quran, memperbanyak zikir, taubat, silaturahim, dan amal-amal soleh yang lain yang insya Allah akan bisa menjadi pundi-pundi amal bagi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, dan pendengar LPP RRI Rane yang berbahagia. Karena itulah kesempatan yang Allah berikan kepada kita dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah, jangan sampai kita sia-siakan. Karena kita tidak ada jaminan apakah Dzulhijjah tahun depan kita masih dipertemukan. Demikian khutbah Jumat yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, demi peluang, dan demi kesempatan. Sesungguhnya manusia itu, mereka berada di dalam kerugian, kecuali mereka yang senantiasa beriman kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh. Lalu mereka saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Dan saat ini pendengar, panduan waktu untuk Anda sudah pukul 12.31 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendekar dimanapun Anda berada, untuk hiburan di kesempatan ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 15 Mei 2026 bersama saya Yulis Hamzah. Personel Polsek Bunguran Barat kemarin melaksanakan pengamanan kegiatan ibadah peringatan kenaikan Isa Al-Masih di Gereja GPIB Pilkes Siloam Batubi. Kelurahan Rane Kota terus dukung program Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dari Sepumpang Natuna inilah berita daerah selengkapnya. Personil Polsek Bunguran Barat kemarin melaksanakan pengamanan kegiatan ibadah peringatan kenaikan Isa Al-Masih di Gereja GPIB Pilkes Siloam Batubi, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna. Pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menjalankan ibadah pada momentum Hari Besar Keagamaan. Kegiatan ibadah yang berlangsung diikuti sekitar 30 jemaat dan dipimpin oleh Majelis Gereja Pungka Sianturi dengan mengusung tema Pergi dan Beritakanlah. Dalam pelaksanaan pengamanan, Polsek Bunguran Barat menurunkan 3 personil yakni Brigpol M. Denes Andeschen, Brigpol Supendra Wiraputra, Bribda Chandra Saputra, dan personil ditempatkan untuk melakukan pengamanan dan monitoring guna memastikan kegiatan ibadah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi melalui Kapolsek Bunguran Barat Ibtu Raja Oloan Purba juga menyampaikan bahwa pengamanan rumah ibadah merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban sehingga masyarakat yang beribadah merasa aman dan nyaman. Selain melaksanakan pengamanan, personel juga melakukan pemantauan situasi di sekitar lokasi gereja guna mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas selama kegiatan berlangsung. Hingga ibadah selesai dilaksanakan, situasi di sekitar gereja GPIB Pilkes Siloam Batubi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Pendengar, Polres Natuna Kamis kemarin melaksanakan apel pengecekan kesiapsiagaan personil dalam rangka pengamanan ibadah peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus serta pelayanan pengamanan libur nasional di sejumlah titik keramaian dan objek wisata. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Bayangkara Polres Natuna dipimpin oleh Kabak Operasional AKP Hairul ini sebagai bentuk kesiapan personil dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama pelaksanaan ibadah dan aktivitas masyarakat pada momentum libur nasional. Kegiatan apel kesiapsiagaan ini bertujuan memastikan seluruh personil memahami tugas dan tanggung jawab di lapangan, baik dalam pengamanan rumah ibadah, patroli di pusat keramaian, maupun pelayanan masyarakat di lokasi wisata yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas selama libur nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Kelurahan Ranai Kota terus mendukung program Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Aprizal.
2: Pihak Kelurahan Ranai Kota terus mendukung berbagai program pos pelayanan terpadu Posyandu yang ada di wilayah Kelurahan Ranai Kota. Saat ditemui di ruang kerjanya, Lurah Ranai Kota Sernizar mengatakan pihaknya terus berupaya dalam memberikan dukungan serta menyukseskan berbagai program kesehatan yang ada di Posyandu. Selain itu, Posyandu juga sebagai pusat layanan kesehatan berbasis masyarakat.
3: Ya, mengingat kita kan di tengah kota. Di tengah kota, masyarakatnya kan banyak masyarakat pendatang. Jadi kalau kita tak well dengan kesehatan masyarakat, kadang masyarakat ini seenaknya hidup.
2: Untuk di Kelurahan Ranai Kota, terdata sebanyak 4 Posyandu yang sudah diintegrasikan ke satu Posyandu, yakni Posyandu Permata Kelurahan Ranai Kota.
3: Di Posyandu Melati, Posyandu Dahlia, Posyandu Lapan Dewa, dan Bina Sehat. Pak Posyandu ini kita integrasi ke satu Posyandu Permata, tercatat di registrasi nasional. Jadi mengakomodir Pak Posyandu, kita Posyandu Permata. Permata tak sekali tanaman namanya, mengakomodir 4 Posyandu.
2: Sarnizar berharap, sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diharapkan pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait untuk dapat memberikan kelengkapan fasilitas dan sarana-prasarana dalam upaya mendukung dan menyukseskan berbagai program Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Dan pendengar, SMA Negeri 1 Bungeran Timur mengirimkan 6 siswa untuk mengikuti seleksi kontingen Kabupaten Natuna cabang olahraga tenis meja melalui Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-10 tahun 2026. Kegiatan seleksi berlangsung di Aula SMAN 1 Bungeran Timur. Sebanyak 6 siswa yang mengikuti seleksi terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Mereka dipersiapkan untuk mengikuti tahapan seleksi sebagai bagian dari penjaringan atlet pelajar Kabupaten Natuna. Peserta putri yang mengikuti seleksi yakni Najia Purtisia, kemudian Urai Putri Marbella, Rere Romansyah. Sementara peserta putra terdiri dari Muhammad Hendis Mubarak, Ahsan Lesmana, dan M. Fatir Falah. Pembina tim Imron juga mengatakan bahwa 6 siswa yang diturunkan terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Menurutnya, para peserta sudah menjalani persiapan sebelum mengikuti seleksi. Imron juga menjelaskan seluruh siswa diharapkan mampu menampilkan kemampuan terbaik selama proses seleksi berlangsung. Pihak sekolah juga memberikan dukungan penuh agar peserta dapat mengikuti tahapan seleksi dengan maksimal. Seleksi POPDA menjadi salah satu ajang penjaringan atlet pelajar yang berbakat. Nantinya akan memperkuat kontingen Kabupaten Natuna. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi sarana meningkatkan pengalaman bertanding bagi para siswa. Sekolah terus mendorong pengembangan bakat peserta didik di bidang olahraga melalui pembinaan dan keikutsertaan dalam berbagai kompetisi. Keikutsertaan siswa dalam seleksi ini diharapkan mampu memotivasi pelajar lain untuk terus berprestasi.

0: berita daerah untuk siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Personil Polsek Bunguran Barat kemarin melaksanakan pengamanan kegiatan ibadah peringatan kenaikan Isa Al-Masih di Gereja GPIB Pilkasilom Batubi. Kelurahan Ranai Kota terus dukung program Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tim redaksi yang bertugas siang ini mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pendengar, demikian tadi kita sudah mengikuti Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Dan untuk Warta Berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sore nanti, yang merupakan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik pendengar, selanjutnya di siang Anda kami akan temani dengan program kesayangan Anda, yaitu Pro Dangdut.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi, salah satu pemuda di Kabupaten Natuna. Dengan ini saya ingin menyampaikan saran dan pendapat saya terkait RRI yang akan menyelenggarakan pesta bola dunia yang akan berlangsung di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Sebagai pemuda Natuna, saya menyambut baik rencana RRI dalam menyelenggarakan pesta bola dunia tahun 2026. Kegiatan ini sangat positif karena menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda Natuna, untuk ikut merasakan semangat ajang sepak bola terbesar dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selain itu, saya berpendapat jika dikemas dengan kreatif melalui siaran langsung, diskusi, nonton bareng, kuis, dan kegiatan sosial lainnya, maka pesta bola dunia oleh RRI dapat menjadi ruang positif bagi anak muda untuk berkumpul, berkarya, serta menyalurkan energi ke hal-hal yang bermanfaat. Harapan saya kepada RRI dengan diadakannya penyelenggaraan pesta bola dunia ini, kegiatan ini dapat berjalan meriah, edukatif, dan memberi inspirasi bagi pemuda Indonesia, khususnya pemuda Natuna, agar semakin mencintai olahraga serta terus berkontribusi membangun bangsa dengan semangat juara.

0: nih.
1: Oh, Bang
0: Wih, yang
1: Zainuddin.
0: cantik itu.
1: Alah, Bang Zainuddin yang ganteng itu ya.
0: Balikan ya.
1: Ah, Bang Zainuddin.
0: Ya.
1: Di Batu Gajah hujan enggak?
0: Hujan deras, lama.
1: Iya, masih hujan sekarang?
0: Ya, masih hujan doang. Dari sholat Jumat tadi terus masih hujan.
1: Oh, masih hujan sana. Oke lah.
0: Sumurnya udah banyak airnya.
1: Lagu apa nih?
0: Lagu apa ya?
1: Lagu apa?
0: Lagu Bunga.
1: Bunga?
0: Bunga.
1: Siapa penyanyi?
0: Ya, liriknya Oh Bunga gitu.
1: Lanjutlah.
0: Nggak usah lah. Ah, salam-salamnya sama Bayu Lesen cantik itu.
1: Yeah.
0: Harus senyum ya.
1: Senyum.
0: Senyum beneran ya. Pelaternya siapa, Mayulis?
1: Yang ganteng itu, Bang Zanu.
0: Bang Zanu yang ganteng itu senyum, Bang Zanu. Senyum. Senyum beneran ya, Bang Zanu. Ah, sama adik Dandi dekat Masjid Agung itu. Harus senyum juga adik Dandi. Bang Pitung di Kelanga itu harus senyum juga yang ganteng itu. Bang Daud di Air Raya dah lama nak bergabung ni mana yang ganteng itu. Udah tu sama Purnamasari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnamasari, senyum sama abang di Batam yang ganteng itu. Abang Andi yang ganteng itu, senyum Bang Andi, senyum. Ropita, Ropita apa ya? Ropita Sari dari Batu Gajah yang cantik itu, senyum dong, Ropita Sari, senyum. Berarti yang dengar juga semuanya ya. Segera bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kepanjang cantik itu.
1: Baik, terima kasih Bang Zainuddin ya dari Batu Gajah itu sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Halo Prodangdut, selamat siang.
2: Selamat siang, Dangdut ada kita, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
2: Dengan Iwan di Loksemawe, Kak.
1: Oh, Bang Iwan di Loksemawe, Bang Iwan.
2: Ya, Kak.
1: Gimana di Loksemawe kalau tempat Bang Zainuddin hujan tadi?
2: Oh, di sini cukup cerah, terik sekali mataharinya ini, Kak. Panas.
1: Oke lah, lagu apa nih, Bang Iwan?
2: Lagu Imam S. Arifin.
1: Judulnya?
2: Hangat-hangat kuku.
1: Hangat-hangat kuku. Oke, salam-salamnya.
2: Salam-salam buat Bang Jan yang ganteng tadi itu. Ada Bang Mario, Bang Pitung, Pak Suhirman, Pak Kasim, Pak Arun, Pak Suit, dan Mbak Rusna, Kak Nani, Mbak Sri.
1: Ya.
2: Mak Ngarje dan semua-semua saja tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Terima kasih Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Iwan dari Loksemawe Aceh ya. Sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kita masih bersama di 08-1170-33669. Untuk Anda yang akan bergabung, halo. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa nih?
3: Ibu Jumaidar di Ranai Darat.
1: Bu Jumaidar?
3: Ya.
1: Di Ranai Darat?
3: Iya.
1: Oke, Bu Jumaidar.
3: Lagu Zubaidah. Apa sih?
1: Oh, Bu Juma, Zubaidah.
3: Iya.
1: Oke. Bu Zubaidah, Zubaidah. Lagu apa nih, Bu Zubaidah?
3: Lagu menari-nari di atas luka tu ini.
1: Menari di atas luka. Siapa penyanyinya nih?
3: Mansur S.
1: Oke, salam-salam.
3: Salamnya buat Mang J di Air Tawak. Buat Mario di Batu Hitam. Buat adik di Teluk Buton. Buat seluruh pendengar aja Mbak. Dan okay. Buat Mbak dan operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Zubaidah dari Ranai Darat tadi ya, sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Silakan untuk Anda yang lainnya yang ingin bersama kami di Prodangdut, kami masih tunggu. Halo, Prodangdut, selamat siang.

0: Dengan siapa ni? Ha, cuba kecil dulu volume radio tu. Tak jelas lalu kita bercakap. Ha. Mak Ngasinar ke? Masih lom ke radio nak? Halo, siapa ni?
1: Dan tak dengar.
0: Cuba kecil dulu suara radio tu. Dengan siapa ni?
1: Mak Sinar.
0: Oh, di Harapan Jaya ya. Ha, lagu apa?
1: Minta lagu Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan Air Mata. Oke.
1: Okay. Ya. Salamnya untuk Maria Jepang Jaya. Salam kenal juga untuk Zubaidah Jalan Udara.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk Ayah Jep, Jep Tawa. Untuk Rokis Jiranai. Untuk Berlian juga di Tanjung Pinang.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk Mbak Yudi juga, selamat pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Ngasinar kita dari Harapan Jaya ya, sudah bergabung. Dan untuk Anda pendengar, sebelum kami sapa kembali di line telepon, kita putarkan dulu ya, karena sudah ada beberapa pilihan lagu.
2: Dangdut adalah kita.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di line telepon ya, 08117033669. Halo Prodangdut, selamat siang.
2: Siang, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama orang Patimura.
0: Orang Patimura, siapa Pak Supri ya?
2: Iya, saya.
0: Oke, apa kabar siang nih?
2: Gimana
0: kabar siang nih? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Bang Supri nak dengar lagu apa nih?
2: Lagu secangkir kopi.
0: Secangkir kopi.
2: Iya.
0: Masih hujan di Patimura?
2: Iya.
0: Masih.
2: Tadi baru teduh.
0: Oh, baru teduh. Oke. Kita kirim salam ke siapa nih?
2: Ngilang-ngilangkan debu di jalan.
0: Oke, baiklah. Semoga ya.
2: Iya. Ya, sepempang gimana hujan?
0: Sepempang belum sampai hujannya.
2: Alhamdulillah. Mana Kak Dara enggak ada siang nih?
0: Kak Dara lagi liburan.
2: Oh, Kak Dara dari Palembang belum?
0: Belum, liburan di Natuna saja.
2: Oke, saya minta lagu tadi saya tunjukkan untuk Ryan, Rio, Mario, ke Asri di Sulawesi, Purnama Sari, dan Bang Teng itu ya.
0: Bang Zai.
2: Seluruh pendengar Meris ya. Mana?
0: Baiklah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Supri dari Patimura ya. Baik, di belakang Bang Supri kita sapa kembali yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Dari Tanjung Penjara, Mbak Yuli.
0: Dari Tanjung Penjara siapa tuh?
3: Mbak Rus.
0: Oh, Mbak Rus.
3: Yeah.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu apa nih?
3: Cinta Bercabang.
0: Cinta Bercabang?
3: Iya.
0: Oke.
3: Salamnya untuk Mario, untuk Rayun, Usman, Hitung. Salam untuk Subedah juga, keselam kenal, tenang aja. Untuk Mbak Kinar SP1, Bang Zerman, Pak Usman Harun, keluarga Pawaidin, Mbak Surya. Semuanya jalan Mbak, dari pertama sampai yang terakhir.
0: Oke.
3: Lupa juga ke Mbak Yuli, terima kasih.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Rus kita dari Tanjung Penjara ya, sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih di line telepon ya. Di 08117033669 yang akan bergabung. Halo, selamat siang Prodangdut.
4: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita, Mbak.
0: Iya, dengan siapa nih?
4: Lanius, Mbak, di Subak, Sambas, Kalimantan Barat.
0: Dengan siapa?
4: Lanius.
0: Lanius?
4: Iya, betul. Dari di Subang sama Kalimantan Barat.
0: Oh, dari Kalimantan Barat. Dari mana Tri Subang ya?
4: Subang Sambas.
0: Oh, Subang dari Sambas, Kalimantan Barat. Oke, gimana di sana cuaca hari ini?
4: Hujan di Subang nih.
0: Oh, hujan. Alhamdulillah berkah ya. Ah, Bang Ladios, jauh-jauh dari Sambas nak dengar lagu apa?
4: Ah, lagunya dari ini ya, Nita Natalia.
0: Judulnya?
4: Pasukan Dangdut.
0: Pasukan Dangdut?
4: Iya, kita bergoyang hari ini.
0: Oke deh.
4: Mbak, siapa namanya Mbak?
0: Yulis Hamzah.
4: Oh, kalau semalam dengan Mbak Rita semalam ya? Hari ini Mbak Kamsah ya?
0: Iya.
4: Oke, salahnya kita rangkul aja, salah buat teman-teman yang sudah masuk.
0: Oke.
4: Buat tadi ada lepas selamat lanusu di Sambas juga ya, Mbak ya. Oke, Mbak, itu saja. Terima kasih. Selamat. Yang Prodangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih kembali buat Bang Ladios dari Sambas tadi ya, yang sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Dan kita masih bersama pendengar. Sebelum kita putarkan lagu, oke, satu penapan lagi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
5: Sama Wati, Kak, di Tanjung.
0: Wati, oke, Kak Wati di Tanjung ya. Kak Wati,
5: minta lagu, Kak.
0: Lagu apa?
5: Selimut Biru, Kak.
0: Selimut Biru?
5: Ya.
0: Oke lah, dari siapa penyanyinya nih?
5: Salam kenal buat semua penelpon dari awal sampai akhir.
0: Oke.
5: Salam juga buat keluarga di mana saja berada. Salam juga buat kakak sama operatornya. Makasih Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Wati dari Tanjung tadi ya, sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Baiklah, untuk Anda pendengar, kita putarkan dulu ya beberapa pilihan lagu.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan, terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Prodangdut untuk siang hari ini ya, tapi sudah di sesi terakhir. Oke, kami sapa kembali. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, Prodangdut. Dengan siapa nih?
1: Halo. Dari Midai.
0: Dari Midai? Dari Midai ke dari Binjai?
1: Midai.
0: Oh, orang jauh Midai. Dengan siapa nih?
1: Midai. Dengan Samsur.
0: Samsur?
1: Samsur.
0: Halo?
1: Yo.
0: Iya, dengan siapa
1: Mbak,
0: tadi?
1: Mbak orang Midai juga kan? Samsur.
0: Oh, Samsur. Saya ini orang Amerika.
1: Amerika. Itu dekat rumah saya.
0: Iya ke? Tetangga lah berarti kita ya. Bang Samsur, macam mana di Midai hari ini? Hujan ke?
1: Pagi tadi hujan.
0: Sekarang tak hujan lagi?
1: Sekarang mendung.
0: Oh, mendung. Alhamdulillah.
1: Sekarang mendung.
0: Oke lah. Bang Samsul, lagu apa nih?
1: Prasangka.
0: Prasangka. Dari Ine Sentia ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Bang Samsul nak kirim-kirim salam?
1: Kirim salam buat Mbak Yulis.
0: Ya, makasih.
1: Pak Zai. Dandi.
0: Ya.
1: Long Ears. Dan Berlian. Berlian katanya orang Midai juga kan?
0: Disebut orang Midai. Bang Samsur. Halo?
1: Halo.
0: Ini kalau dari Midai dengar RRI dari apa nih? Pakai apa?
1: Dari digital.
0: Oh, oke. Keren ya.
1: Nah, itu aja.
0: Ya, makasih Bang Samsur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Samsur dari Midai ya. Dan untuk berikutnya kita sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa nih?
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak siapa ini?
0: Yulis Hamza.
2: Oh iya. Saya mau request lagunya, Mbak.
0: Tapi dengan siapa nih?
2: Dengan
0: siapa?
2: Oh, dengan Wan Usu di Sambas ini.
0: Oh, Wan Usu di Sambas. Tadi juga ada dari Sambas. Siapa tadi ya? Ada Ladios tadi.
2: Oh, ada kah tadi yang gabung dari Sambas, Mbak?
0: Ada, namanya Ladios.
2: Oh, iya.
0: Oke, Wan Usu, nak lagu apa?
2: Lagunya dari... dari Rita ya, boleh ya?
0: Oke, judulnya?
2: Judulnya Terima Kalah.
0: Terima Kalah, oke, bukan terima kasih ya?
2: Iya, enggak lah, terima kalah aja lah, Mbak.
0: Oke, mengalah dia terima kalah.
2: Salamnya dirangkul aja, Mbak, dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Wan Usu dari Samba sudah bergabung ya. Dan mendengar, karena waktu kita sudah di menit 46 saat ini, kita cukupkan dulu ya untuk pendengar yang akan bergabung. Terima kasih untuk Anda yang tadi dari pukul 13.30 sudah bersama kami ya. Kita nikmati lagu-lagu terakhir di Prodangdut siang ini.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita.

Saya Ihsan Ulfani, seorang pegawai sekaligus pencinta bola. Saya sangat mendukung rencana RRI dalam menyelenggarakan Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini tentu menjadi momen besar yang sayang untuk dilewatkan. Lalu menurut saya, kegiatan ini sangat positif ya, karena bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kami para pecinta sepak bola yang tidak bisa menyaksikan langsung ke lokasi. Lalu acara seperti ini juga bisa mempererat kebersamaan, baik melalui siaran maupun kegiatan nonton bareng. Saya berharap RRI dapat mengemas acara ini dengan menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh semua kalangan, sehingga euforia Piala Dunia bisa dirasakan secara luas di Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Prodangdut kita cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Yulis Hamzah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan untuk Anda pendengar, sekaligus saya juga akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Untuk Renai Sore, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Elmi Subayang. Saja.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 15.17 menit waktu Indonesia Barat. Di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang yang akan menemani Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Menjelang ke pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, kami akan temani Anda di acara Beranda Asta Cita. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan dulu lagu darinya Dadali di saat sendiri.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
1: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
0: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
1: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
0: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
1: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
0: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
1: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, di acara Beranda Asta Cita kita berbicara tentang beberapa manfaat pembayaran digital yang bisa mengubah cara Anda bertransaksi ya. Di era digital yang semakin maju, sistem pembayaran digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang ditawarkan oleh metode ini membuat banyak orang beralih dari pembayaran tunai ke transaksi digital. Ada beberapa manfaat yang kita rasakan dengan menggunakan pembayaran digital yang mengubah cara kita bertransaksi ya. Tentunya akan memberikan kemudahan dan kepraktisan ya. Pembayaran digital memungkinkan kita melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Dengan hanya menggunakan ponsel atau perangkat elektronik lainnya, kita dapat membayar tagihan belanja online atau mentransfer uang tanpa harus pergi ke ATM atau ke bank. Kemudian keamanan yang lebih tinggi. Metode pembayaran digital dilengkapi dengan berbagai lapisan keamanan seperti enskripsi data, kemudian autentikasi dua faktor, dan proteksi terhadap penipuan dibandingkan dengan uang tunai yang rentan terhadap pencurian atau kehilangan, dan transaksi digital jauh lebih aman. Kemudian masih ada lagi manfaat lain yang bisa kita rasakan dengan pembayaran digital. Kami akan hadirkan setelah yang berikut ini.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Beranda Asta Cita. Kita berbicara tentang manfaat pembayaran digital yang bisa mengubah cara Anda bertransaksi, ya. Selain memberikan kemudahan untuk kita dan juga keamanan yang lebih tinggi, ya, dan juga manfaat lain bisa menghemat waktu dan juga biaya. Dengan pembayaran digital, kita dapat menghemat waktu karena tidak perlu mengantri di bank atau ATM.

0: Selain itu, beberapa platform menawarkan transaksi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional. Kemudian transaksi tanpa kontak, ya, di mana di masa pandemi transaksi tanpa kontak menjadi solusi ideal untuk mengurangi resiko penyebaran virus. Kemudian ada kemudahan dalam melacak pengeluaran. Jadi sebagian besar aplikasi pembayaran digital menyediakan riwayat transaksi yang rinci sehingga kita dapat dengan mudah mengelola keuangan pribadi. Dengan fitur ini, kita bisa menganalisis pola pengeluaran dan mengontrol anggaran secara lebih efektif. Kemudian manfaat lain yang bisa kita rasakan adalah mendukung ekonomi digital. Jadi pembayaran digital memberikan peluang besar bagi UMKM dan bisnis online untuk berkembang. Dengan menerima pembayaran digital, para pelaku usaha dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan mereka.
1: Nama saya Dandi, tokoh pemuda. Saya mendukung dan mengapresiasi program Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan melalui RRI. Tentunya ini sangat menggembirakan sekali bagi teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra. Selain mendapatkan informasi tentang Piala Dunia 2026, mereka juga bisa merasakan atmosfer pertandingan setiap laga yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Terima kasih kepada RRI yang telah menjadi Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
2: Kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
3: Mak Cileha, nak ke mana tuh bawa tas keranjang?
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Batam untuk mendengarkan warta berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Pinjaman modal tanpa bunga maksimal sampai dengan 20 juta rupiah.
2: Program beasiswa tidak hanya untuk anak-anak berprestasi.
0: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi ini Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Program pinjaman modal tanpa bunga terus digulirkan pemerintah Kota Batam untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat ekonomi masyarakat. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program pinjaman modal tanpa bunga. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu pelaku UMKM yang selama ini menghadapi kendala permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Melalui program ini, para pelaku usaha diberikan akses pembiayaan dengan plafon hingga 20 juta rupiah dan tenor pengembalian selama 2 tahun. Bantuan tersebut dinilai mampu membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, menambah produksi, hingga memperluas pemasaran. Penyaluran program dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan agar proses pembiayaan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil di daerah. Wali Kota Batam, Saka Rahmat, mengatakan program bantuan modal tanpa bunga akan terus dilanjutkan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di Batam.
1: Pinjaman modal tanpa bunga maksimal sampai dengan 20 juta rupiah telah menyasar untuk 1.500 UMKM dengan tenor pembiayaan selama 2 tahun pada tahun 2025. Dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2026 dan 2027 bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara Cabang Batam.
3: Program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain membantu pelaku usaha bertahan di tengah tantangan ekonomi, program ini juga diharapkan dapat membuka peluang usaha baru serta menciptakan lapangan pekerjaan di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermuzaki melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam, pemerintah Kota Batam menggelar upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia di Kota Batam. Laporan Renita Suarjana.
4: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Batam berlangsung khidmat dengan diikuti para guru, tenaga kependidikan, pelajar hingga tokoh pendidikan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad membaca pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia dan membangun karakter generasi bangsa. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program pembelajaran mendalam, revitalisasi sekolah, hingga digitalisasi pembelajaran. Di tingkat daerah, Pemko Batam turut menjalankan sejumlah program prioritas untuk mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Berbagai program tersebut diantaranya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, hingga bantuan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta.
2: Program beasiswa tidak hanya untuk anak-anak berprestasi yang lolos undangan di 7 universitas ternama di Indonesia, tetapi juga anak-anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dan anak-anak berprestasi yang berada di hinterland. Selain itu, kita juga memberikan pakaian seragam gratis untuk anak-anak SD dan SMP. Tidak hanya SD dan SMP negeri, tetapi juga SD dan SMP swasta.
4: Pemerintah Kota Batam berharap berbagai program pendidikan tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Momentum Hari Pendidikan Nasional juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh elemen pendidikan dalam mewujudkan generasi muda yang cerdas, unggul, dan berdaya saing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
5: Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengeluarkan himbauan kepada seluruh kepala daerah baik gubernur, wali kota maupun bupati untuk tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Pelaksana tugas PLT Gubernur S.E. Varianto menyambut baik himbauan yang disampaikan Ketua KPK tersebut. Namun PLT Gubernur menyebutkan pemerintah Provinsi Riau masih menunggu surat resmi dari KPK sebagai penguat dari larangan yang disampaikan. Biar hal ini bukan hanya sekedar himbauan.
6: Itu himbauan, tapi kita mudah-mudahan nanti ada surat resmi lah. Kita mengharapkan ada surat resmi dari KPK, ya supaya itulah ada larangannya. Ya kalau menghimbau aja kan susah juga kita. Ya seperti ini rumah sakit tak selesai gimana? Kan kalau tidak kita kerjakan lebih banyak ruginya. Rumah sakit kita bangun, ya ini untuk siapa? Untuk masyarakat Riau. Kan untuk masyarakat Riau. Ada masyarakat Jakarta di situ? Nggak ada kan? Karena kurang bor kita di apa tempat tidur di Provinsi Riau, maka silakan nanti ke rumah sakit tentara, rumah sakit Polda, kan yang menikmati adalah masyarakat Riau, ya, nggak ada masalah kok, ya, tinggal ya kepemilikannya saja. Ya kalau di sini kan lebih mudah lagi, karena kan kurang, kita lihat sama-sama dengar banyak yang ditolak di sini, jangan ada bukannya rumah sakit Polda, ya alhamdulillah, ya membantu kita. Masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru.
5: Rahmat, salah seorang warga Pekanbaru, mendukung himbauan tersebut. Karena dengan kondisi keuangan daerah sekarang ini yang kurang, maka dana hibah yang diberikan ke instansi vertikal dapat dipakai untuk pembangunan daerah.
7: Pandangnya ya bagus, gitu, karena enggak memberatkan apalagi instansi pemerintah lagi. Kan kebanyakan instansi pemerintah ini ngasih-ngasih hibah, bisa anggaran di hibah, ya pemerintah daerah lebih kalau dalam itunya memang lebih bagus, karena besar anggaran banyaknya dinas-dinas OPD ini kan hibah, habis di situ aja anggaran tuh gitu.
5: Rahmat mengharapkan hal ini tidak hanya sekedar himbauan semata, tetapi dapat menjadi instruksi resmi bagi seluruh pemerintah daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, Komisi 3 DPRD Pekanbaru menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan SPMB yang membebani warga menengah ke bawah, sehingga mendorong pilihan ke sekolah swasta. Selengkapnya dilaporkan Alwi Suryatmaja.
8: Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Niar Erawati menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ia menyebut banyak warga dari kalangan menengah ke bawah mengalami keterbatasan khususnya dalam akses transportasi untuk mengantar dan menjemput anak sekolah. Niar menjelaskan kebijakan yang ditawarkan Dinas Pendidikan terkait zonasi dan jarak sekolah justru mendorong sebagian orang tua memilih sekolah swasta, padahal kondisi ekonomi mereka sebenarnya tidak memungkinkan untuk membiayai pendidikan di sekolah swasta tersebut.
9: Masyarakat kita kebanyakan adalah masyarakat menengah ke bawah. Mereka memiliki keterbatasan sehingga untuk antar jemput anak sekolah yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan itu membuat mereka akhirnya memilih untuk sekolah swasta. Yang pada dasarnya kita tahu mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sekolah swasta itu. Dan akhirnya pendataan tadi juga tidak akurat, itu berdampak kepada data pendidikan. Karena memang yang bersekolah di sekolah swasta itu kebanyakan juga dari masyarakat menengah ke bawah.
8: Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa sistem penerimaan murid baru tetap memperhitungkan faktor kedekatan antar rumah dan sekolah. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan mempermudah aktivitas siswa sekaligus mendukung proses sosial mereka di lingkungan tempat tinggal.
10: Dengan jarak antara rumah dan sekolah, dan mereka mungkin lebih mudah untuk bersosialisasi.
8: Diharapkan ada solusi dari pemerintah yang mempermudah akses pendidikan tanpa membebani orang tua, sehingga setiap anak bisa memperoleh pendidikan yang layak. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Kepolisian Resor Kota atau Polresta Padang menggelar serah terima dan pelantikan jabatan terhadap 7 personel di Mapolresta Padang pagi tadi. Pergantian pejabat ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja di lingkungan Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
12: Pergantian pejabat di lingkungan Polresta Padang merupakan hal yang memang biasa, itu tuntutan tugas.
13: Serah terima dan pelantikan jabatan 7 personil di lingkungan Polresta Padang dipimpin langsung ke Polresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo di Mapolresta Padang pagi tadi. Mutasi tersebut sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus kebutuhan institusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo menyampaikan ketujuh personel tersebut yakni AKP Martadius yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Narkoba atau Kasatres Narkoba Polresta Padang dimutasi sebagai Bayangkara Administrasi Penyelia Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat. Posisi Kasatres Narkoba Polresta Padang kini diisi AKP Hilmi Manosoh Prayugo yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasatreskrim Polres Solo Selatan. Selain itu, kata Apri, AKP Dasrul yang sebelumnya menjabat pejabat sementara Kepala Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Kasat Polairut Polresta Padang mendapat tugas baru sebagai pejabat sementara Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau PS Kasubagrenim di Polairut Polda Sumatera Barat. Jabatan Kasat Polairut Polresta Padang sebelumnya dipercaya kepada AKP Urip Indrajaya yang sebelumnya bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Sumatera Barat. Apri menyampaikan mutasi juga terjadi di jajaran Kapolsek Nanggalo Polresta Padang. AKP Ibnu Mas'ud mendapat penugasan baru sebagai perwira urusan dalam Subbidang Pengendalian dan Verifikasi Bidang Keuangan atau PAUR Urdal Subbidal Verif Bitkeu Polda Sumatera Barat. Sementara jabatan pejabat sementara Kapolsek Nanggalo Polresta Padang kini diisi Ibtu Muhammad Faris yang sebelumnya bertugas di Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Sementara itu, AKP Niko Pramana Putra yang sebelumnya menjabat pejabat sementara perwira urusan Subbagian Rohani Jasmani dan Olahraga, Bagian Perawatan Personel Biro Sumber Daya Manusia atau PS PAUR Subbag Roh Jashor Bagwatpers ROSDM Polda Sumatera Barat kini dipercaya sebagai Kapolsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur Polresta Padang.
12: Gimana dengan ada pergantian pejabat ini akan membawa suasana baru, perubahan baru, mungkin ide-ide baru dari pejabat baru. Tentunya harapannya yaitu di mana pejabat baru bisa melakukan atau mungkin berbuat hal yang lebih baik lagi dari pejabat lama. Dengan programnya bisa meneruskan program yang lama dan bisa memodifikasi atau mungkin melakukan inovasi-inovasi.
13: Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo berharap pejabat baru mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja di satuan kerja masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya inovasi pelayanan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Padang tetap aman, nyaman, dan kondusif. Sali Della Putri melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, Sidang Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat di Jembatan Timbang Lubuk Selasi, Kabupaten Solo, menemukan tidak adanya petugas penimbangan di lokasi. Namun, BPTD Sumbar menyebut kondisi itu terjadi karena pergantian shift petugas yang berlangsung siang hari. Berikut laporan Dodi Setio.
14: Ada seretima dan segala macam, tapi jam 11.30 nggak ada lagi orang-orang di situ, udah pada pergi, udah pada kabur semua kan.
15: Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lokasi jembatan timbang atau unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor UPPKB Lubuk Selasih Kabupaten Solo kemarin. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan, pada sidak dimaksud, tim ombudsman menemukan kantor dalam keadaan kosong, tidak ada petugas penimbangan, hanya ada satu petugas, office boy. Adel menyebut saat sidak, ia sempat melihat komputer pencatat aktivitas timbang kendaraan sejak pagi hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, terdata 25 truk yang ditimbang. Namun setelah pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, tidak ada lagi catatan.
14: Yang kami temukan cuma OB, tak OB sih akan ada pertukaran shift itu. Tapi menurut kami kan pertukaran shift ini petugas yang masih di situ sampai jam 12 dan dia menunggu serah terima dari petugas yang akan masuk di jam 12-nya gitu kan.
15: Adel menyebut sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan angkutan barang di jembatan Timbang berjalan optimal. Sebab selama ini di jalur Padang Solo sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang dipicu truk mengalami remblong akibat overdimension, overload atau odol. Kemudian angkutan barang yang tidak dilengkapi syarat administrasi seperti kir kedaluarsa. Secara terpisah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD. Sementara itu saat dikonfirmasi RRI Padang, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Sumatera Barat Dedi Gusman menjelaskan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ada pergantian shift petugas. Pergantian petugas dilakukan setiap pekan pada hari Kamis. Pada saat ombudsman melakukan sidak, petugas sebelumnya sedang beristirahat keluar, sedangkan petugas pengganti masih dalam perjalanan dari Kota Padang menuju Lubuk Selasih, Kabupaten Solo.
16: Sip-sipannya per hari Kamis, seminggu on, seminggu off gitu loh. Bapak itu datang pas lagi pergantian. Banyakan kan dari Padang, nah mobil itu kan berangkat jam 9, lagi on dan OTW dalam perjalanan.
15: Terkait angkutan odol, kata Dedi, BPTD selalu melakukan pengawasan dan peringatan. Bahkan penguatan pengawasan dilakukan dengan menambah personel di jembatan Timbang, salah satunya di Lubuk Selasih, yang awalnya 25 orang petugas, kini menjadi 36 orang. Dodi Istio melaporkan.
0: Kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Setelah berhasil melaksanakan program konservasi penyu, Wintan Resort terus berkomitmen untuk melestarikan alam yang berkelanjutan, yakni dengan menanam mangrove. Laporan Febriansyah.
17: Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Bintan Resort kembali mengintegrasikan kegiatan pariwisata dengan aksi nyata konservasi alam. Upaya pelestarian lingkungan tersebut sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem di kawasan wisata Lagoy. Adapun program pelestarian lingkungan ini dengan melakukan penanaman ratusan bibit batang mangrove di kawasan Pelabuhan Bandar Bentan Trani, BBT Lagoy, 4 hari lalu. Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort Rai Manai Sebastian Tobing mengatakan tanaman mangrove di kawasan pariwisata ini sebagai langkah mitigasi dampak lingkungan. Ini merupakan bagian dari strategi penebusan emisi karbon. Karena itu, penanaman mangrove ini menjadi inisiasi penting untuk mengurangi dampak emisi karbon yang dihasilkan dalam setiap kegiatan. Mengingat sejumlah event bertaraf internasional kerap diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy. Penyelenggara menyadari bahwa setiap acara atau event pariwisata integral pasti menghasilkan jejak karbon.
18: Kita melakukan penanaman 143 mangrove ya, yang ditanam secara koloni, dalam tiap lubangnya ada 10 batang supaya survival rate-nya lebih tinggi. Jadi ini langkah yang bagus sebagai inisiasi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon. Dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan.
17: Menurut Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort Rai Manai Sebastian Tobing, integrasi antara kegiatan pariwisata dan lingkungan ini bukanlah yang pertama kali dilakukan di kawasan pariwisata Bintan. Sebelumnya, dukungan serupa juga telah diberikan terhadap program konservasi penyu melalui rangkaian acara yang telah berjalan. Melalui aksi ini diharapkan sektor pariwisata tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir demi masa depan lingkungan yang lebih hijau. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, generasi muda BP3KR Provinsi Kepri berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepri. Laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
19: Dalam rangka menyambut 25 tahun Hari Marwah Kepri pada 2027, generasi muda Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau GMBP3KR berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Buku tersebut nantinya akan dibagikan ke sekolah dan perguruan tinggi agar generasi muda memahami sejarah daerahnya. Ketua GMBP3KR Basyaruddin Idris mengatakan, selama ini masih banyak pelajar dan mahasiswa yang belum mengetahui proses panjang perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan belum adanya dokumentasi sejarah yang lengkap. Basyaruddin menjelaskan penyusunan buku tersebut turut melibatkan mantan aktivis mahasiswa dan pejuang pembentukan Kepri dari berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Medan, dan Padang. Nantinya, buku tersebut akan dibagikan ke sekolah, perpustakaan, hingga perguruan tinggi menjelang 25 tahun Hari Marwah.
20: Harapan kami buku ini harus dibuat menjelang 25 tahun tahun depan. Dan buku ini akan dikemas baik-baik dan akan dibagikan kepada seluruh perguruan tinggi, perpustakaan, dan sekolah-sekolah.
19: Basiruddin berharap generasi muda Kepri dapat melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dalam membangun daerah. Menurutnya, perjuangan saat ini tidak lagi soal pembentukan provinsi, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan semangat perjuangan para tokoh dan mahasiswa pada masa pembentukan Kepri harus menjadi inspirasi bagi generasi muda, sehingga dapat terus menjaga marwah daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepri. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Aknianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP maupun pengurusan lainnya di kantor kependudukan dan pencatatan sipil Bengkalis tetap dilayani. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
21: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bengkalis tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan pada libur nasional dan cuti bersama Kamis, Jumat 14 hingga 15 Mei 2026. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, baik di kantor induk Dukcapil maupun di seluruh unit pelaksana teknis UPT yang tersebar di setiap kecamatan. Pelaksana tugas PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Syahrudin mengatakan kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri agar pelayanan tetap berjalan selama libur nasional dan cuti bersama. Ia juga menjelaskan pelayanan tetap diberikan untuk membantu masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak terkait administrasi kependudukan. Menurut Syahrudin, pembukaan layanan pada hari libur ini juga merupakan bagian dari program prioritas pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
22: Nya Kabupaten Bengkalis tetap melaksanakan membuka pelayanan tanggal 14 sampai tanggal 15 itu dari jam 8 sampai jam 12. Artinya setengah hari kita melakukan pelayanan, baik itu perekaman, cetakan KTP, IKD dan sebagainya. Artinya ketika masyarakat membutuhkan keperluan yang sangat mendesak, kita tetap melayani terkait dengan urusan-urusan administrasi kependudukan.
21: Selain perekaman dan pencetakan KTP elektronik, masyarakat juga dapat mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya seperti aktivasi IKD dan pengurusan akte kelahiran. Syahrudin menambahkan pada hari pertama pelayanan libur nasional tersebut sudah cukup banyak masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil termasuk warga penyandang disabilitas. Salah seorang warga, Ayu, 40 tahun, mengaku sangat terbantu dengan tetap dibukanya pelayanan di Dukcapil pada hari libur. Ia datang untuk mengurus KTP anaknya yang telah berusia 17 tahun.
23: Ya, hari-hari pastinya gak sibuk kerja, anak pun ke sekolah, tak mau ke sekolah. Sekolah apa ya, pas hari libur, pas kesempatan ya.
24: Kita ngurus apa nih hari ini?
23: Terbitkan KTP anak.
21: Hal serupa juga disampaikan Rini, warga Desa Pedegi, Kecamatan Bengkalis. Ia datang juga membantu pengurusan administrasi kependudukan keponakannya yang merupakan penyandang disabilitas.
25: Mau rekam, adik, dapat informasi dari...
26: Bagus.
21: Syahrudin juga berharap kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik tetap dapat dirasakan masyarakat meskipun dalam suasana libur nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari stasiun produksi Bengkalis. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak, Bupati Afni terus perjuangkan dengan audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
27: Bupati Siak Afni Zulkifli terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak melalui audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas revitalisasi sekolah rusak hingga perhatian terhadap guru honorer. Dalam audiensi, Bupati Afni didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, serta Kepala BPMP Provinsi Riau Nilam Suri. Rombongan diterima Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendagdismen RI, Gogot Suharwoto. Bupati Afni mengatakan pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya mendapatkan bantuan revitalisasi bagi sekolah. sekolah yang mengalami kerusakan. Menurutnya saat ini terdapat 112 sekolah di Kabupaten Siak yang diusulkan memperoleh program revitalisasi dari pemerintah pusat.
1: Kami dari Pemkab Siak mengusulkan, karena ini guru Pak, karena guru dan masih dibutuhkan, kalau bisa jadikanlah seluruh guru-guru honorer kami sebagai P3K, namun ditanggungnya pakai APBN Pak. Tapi kalau seandainya mereka dirumahkan, kasihan anak-anak didik kita. Mereka bahkan mengabdinya jauh-jauh Pak, dan kami sudah melakukan verifikasi, mereka betul-betul ada dan betul-betul mengabdi untuk dunia pendidikan kita.
27: Selain revitalisasi sekolah, audiensi tersebut juga membahas digitalisasi pendidikan dan perhatian terhadap guru non-ASN. Bupati Afni mengusulkan dan mendukung seluruh guru honorer di Siak menjadi P3K dengan pembiayaan dari APBN. Karena Siak masih membutuhkan banyak guru dan tidak mungkin merumahkan guru yang sudah lama mengabdi untuk pendidikan di Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
2: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Program tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi berbasis syariah.
3: Ya, tahapan sekarang ini sosialisasi penerimaan mahasiswa baru untuk prodi ini. Sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, dia nanti ada presati sementara namanya 6 bulan setelah di SK-kan.
2: Pengajuan program studi tersebut telah dipersiapkan sejak 2 tahun terakhir melalui berbagai tahapan. Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan program studi pariwisata syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari kementerian.
4: Untuk sekarang statusnya itu ya terakreditasi sementara gitu kan, karena baru dikeluarkan SK gitu. Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik gitu dalam prodi baru ini.
2: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
0: Masih dari RRI Ranai, Kelurahan Ranai Kota terus dukung program Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
6: Pihak Kelurahan Ranai Kota terus mendukung berbagai program pos pelayanan terpadu Posyandu yang ada di wilayah Kelurahan Ranai Kota. Saat ditemui di ruang kerjanya, Lurah Ranai Kota Sernizar mengatakan pihaknya terus berupaya dalam memberikan dukungan serta menyukseskan berbagai program kesehatan yang ada di Posyandu. Selain itu, Posyandu juga sebagai pusat layanan kesehatan berbasis masyarakat.
5: Ya, mengingat kita ini kan di tengah kota. Di tengah kota, masyarakatnya kan banyak masyarakat pendatang. Jadi kalau kita tak well dengan kesehatan masyarakat, kadang masyarakat ini seenaknya hidup.
6: Untuk di Kelurahan Ranai Kota terdata sebanyak 4 posyandu yang sudah diintegrasikan ke satu posyandu, yakni posyandu Permata Kelurahan Ranai Kota.
5: Jadi posyandu Melati, posyandu Dahlia, posyandu Lapan Dewa, dan Bina Sehat. 4 posyandu ini kita integrasi ke satu posyandu Permata, tercatat di registrasi nasional. Jadi mengakomodir 4 posyandu, kita posyandu Permata. Permata tak sekali tadi namanya, mengakomodir 4 posyandu.
6: Sarnizar berharap, sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diharapkan pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait untuk dapat memberikan kelengkapan fasilitas dan sarana-prasarana dalam upaya mendukung dan menyukseskan berbagai program posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Ngeliat kerajinan peci di Kabupaten Agam menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan pasar dengan perpaduan bahan lokal dan teknologi digital, produk tradisional digital. Produk tradisional ini terus menjaga eksistensinya di kancah nasional. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
7: Di Candong, Kota Lawe, Kabupaten Agam, sebuah tradisi tetap terjaga melalui ketelitian tangan seorang pria bernama Erison. Bukan sekedar penutup kepala, peci yang lahir dari tangannya adalah perpaduan antara identitas lokal dan kualitas internasional. Erison memulai perjalanannya sejak tahun 1990. Namun, panggilan untuk berkembang membawanya merantau ke Jakarta pada akhir 1992 untuk memproduksi dan memasarkan karyanya di ibu kota. Setelah belasan tahun merantau, kondisi kesehatan yang menurun memaksanya pulang ke tanah kelahiran pada tahun 2008. Sempat mencoba peruntungan di pasar atas Bukit Tinggi, ia akhirnya menetapkan langkah untuk membuka toko sendiri di kampung halamannya sejak tahun 2011. Kualitas peci ini berawal dari pemilihan bahan baku yang seksama. Bahan dasar bagian dalam dikerjakan secara lokal oleh rekan-rekan dari Sungai Pua, sementara bagian luar menggunakan beludru impor berkualitas dari Korea. Berbeda dengan peci dari daerah lain, peci nasional Ranah Minang buatan Erison memiliki karakter yang kaku dan tidak bisa ditekuk. Tersedia dalam dua pilihan model utama, yaitu model rata dan model ronjong atau perahu.
8: Ya, ciri khas peci di sini, yang pertama model rata, yang kedua model lonjong atau model perahu. Kalau di Jakarta disebutnya model susun. Terus yang membedakan peci Sumbar dengan peci Jawa, peci Sumbar dibikin kaku, nggak bisa ditekuk. Kalau peci Jawa, pecinya ditekuk. Itu perbedaannya.
7: Waktu adalah saksi dari sebuah kemahiran. Untuk menghasilkan satu buah peci yang sempurna, dibutuhkan waktu sekitar 40 menit. Dalam satu hari, tangan-tangan terampil ini mampu menyelesaikan hingga 10 potong peci nasional. Meski setiap pengrajin menghadapi kesulitan teknis yang berbeda, konsistensi tetap menjadi kunci utama. Zaman terus berubah, dan pandemi sempat membawa tantangan bagi usahanya. Namun Erison tidak menyerah pada keadaan. Meski mengaku masih terbatas dalam penguasaan teknologi, ia kini merambah dunia digital melalui platform marketplace untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dari Canduang, peci kini terbang menuju Payakumbuh, Padang Panjang hingga keluar provinsi.
8: Kalau harga tergantung dari bahan beludru. Kalau kita yang jual sekarang ada 3 tingkat. 120, 150 sama 225. Itu yang membedakan harga itu dari bahan beludrunya. Kalau yang 120 bahan beludru merek Falcon. Kalau yang 150 merek Eagle Double. Kalau yang 225, merek LCD atau Regal. Itu yang membedakan.
7: Bagi Erison, menjaga kualitas adalah cara terbaik untuk merawat harapan agar karyanya terus diminati di masa depan. Dari tangan dinginnya, kita belajar bahwa meski zaman terus berputar, dedikasi terhadap identitas lokal akan selalu menemukan jalannya untuk tetap bertahan. Tim RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, personel Damkar Mako Lubuk Basung Kabupaten Agam terus merespon cepat beragam laporan masyarakat. Salah satunya kegiatan pembersihan tumpahan solar di kawasan Jalan Siguhung. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
9: Tumpahan BBM jenis solar di ruas jalan kawasan Siguhung, Kecamatan Lubuk Basung baru-baru ini sempat membahayakan pengguna jalan. Cairan yang berasal dari kebocoran kendaraan membuat permukaan jalan menjadi licin. Mendapatkan laporan tersebut, personel damkar Agam Mako Lubuk Basung segera bergerak menuju lokasi. Personel damkar Agam Mako Lubuk Basung Junaidi membenarkan kejadian tersebut. Tindak lanjut ini dilakukan dengan waktu tanggap hanya 3 menit dan jarak tempuh sekitar 8 km. Junaidi merinci, proses pembersihan dilakukan dengan penyemprotan selama kurang lebih 90 menit hingga kondisi jalan kembali aman untuk dilalui kendaraan. Selain itu, petugas juga mengimbau para pengendara agar tetap berhati-hati, terutama saat melintasi jalan yang licin.
10: Laporan dari warga, masa ada tumpahan solar di jalan lintas Bukit Tinggi Basung, tepatnya di daerah Sebung, dan setelah makan korban, salah satunya ada kendaraan, beberapa kendaraan. Kami langsung bergerak dan merespon kejadian itu dan membersihkan tumpahan solar. Ada 3 titik daerahnya, sekitaran 2 kilo lah.
9: Sementara itu, masyarakat Lubuk Basung sekaligus pelapor pertama kejadian tersebut, Helton, mengungkapkan khawatirannya atas kondisi jalan saat kejadian. Kemudian dirinya melapor kepada Damkar Agam demi keselamatan pengguna jalan di daerah Siguhung tersebut.
12: Terima kasih kepada Damkar Kabupaten Agam atas bantuannya membersihkan solar yang terjadi di jalan. Terima
9: kasih. Situasi di lokasi kini alat terkendali dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Agam, Alon Matpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
11: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ranai sore ini. Mendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Mendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna. Untuk sore hari ini diperkirakan berawan tebal dan terdapat potensi hujan sedang untuk malam dan dini hari. Secara umum dalam kondisi berawan tebal dan hujan sedang. Sedangkan untuk esok hari, hari Sabtu ya, pagi berawan tebal, hujan sedang, siang sore berawan tebal, hujan ringan, kemudian malam dan dini hari berawan, hujan ringan. Demikian disampaikan informasi perakiran cuaca yang kami dapatkan dari BMKG Maritim Natuna.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Saya Edian Sapitra, mahasiswa tingkat akhir. Menurut saya, penyelenggaraan pesta bola tahun 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko merupakan perhelatan olahraga yang sangat dinantikan oleh masyarakat dunia, termasuk para pecinta sepak bola di Indonesia. Kehadiran RRI dalam menyelenggarakan siaran pesta bola dunia tahun 2026 akan menjadi kabar baik yang sangat menggembirakan, karena melalui siaran RRI, masyarakat dapat mengetahui perkembangan pertandingan, mendapatkan informasi terbaru, serta merasakan semangat kompetisi Piala Dunia meskipun berada jauh dari lokasi pertandingan. Saya menilai ini sebagai langkah positif karena RRI menghadirkan informasi yang cepat, terpercaya, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, siaran ini dapat menambah antusiasme masyarakat serta mempererat kebersamaan melalui semangat sportivitas yang dibawa oleh sepak bola dunia.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, kami informasikan kepada Anda pada tanggal 19 Mei ya, hari Selasa, ada pasar murah ya di Bunguran Tengah. Jadi di pasar murah di Bunguran Tengah yang dilaksanakan pada hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 8.30 sampai dengan selesai di Desa Tapau, ada beberapa harga ada dijual ya, barang bahan pokok ya, ada tepung terigu segitiga biru harganya Rp10.000 1 kg, kemudian gula pasir curah 1 kilonya Rp12.000, kemudian telur ayam 1 papan Rp50.000, beras medium SPHP 5 kg itu harganya Rp58.000, minyak goreng Mitra itu 1 liter Rp15.000 ya. Dan tentunya pendengar, silakan datang ke Desa Tapau nanti pada hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 8.30 sampai dengan selesai, ada pasar murah di Bunguran Tengah ya. Informasi ini kami dapatkan dari Pemerintah Kabupaten Natuna, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan Usaha Mikro ya. Jadi tentunya silakan datang untuk Anda yang ingin datang ke pasar murah di Desa Tapau hari Selasa ya, jam 8.30 sampai dengan selesai. Dan juga diperhatikan bayar dengan uang pas, barang dijual satuan dan tidak ada paketan. Jadi kalau Anda ingin belanja, bawa uang pas ya. Mendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu berikut ini untuk Anda. Dan kami informasikan bahwa masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026 pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Isan Ulfani, seorang pegawai sekaligus pencinta bola. Saya sangat mendukung rencana RRI dalam menyelenggarakan Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini tentu menjadi momen besar yang sayang untuk dilewatkan. Lalu menurut saya, kegiatan ini sangat positif ya, karena bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kami para pecinta sepak bola yang tidak bisa menyaksikan langsung ke lokasi. Lalu acara seperti ini juga bisa mempererat kebersamaan, baik melalui siaran maupun kegiatan nonton bareng. Saya berharap RRI dapat mengemas acara ini dengan menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh semua kalangan, sehingga euforia Piala Dunia bisa dirasakan secara luas di Indonesia.

0: Pendengar, ada Fabio Asher dengan Bertahan Terluka telah menghantarkan kita pada pukul 17.15 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, dimanapun Anda berada, ilmuwan peneliti asal Cina, Hong Mei Wang, tengah menyelidiki gagasan yang cukup menarik dalam dunia reproduksi. Penelitian ini akan mempelajari soal menstruasi yang dibuat dengan jarak lebih panjang, misalnya sekali dalam 3 bulan. Wang ingin mempelajari apakah jarak menstruasi seperti yang disebutkan tadi bisa membantu memperpanjang masa subur perempuan atau tidak. Mengutip dari Elle Weiss, penelitian ini berangkat dari pertanyaan besar, jika frekuensi menstruasi yang dikurangi, apakah fungsi reproduksi perempuan bisa bertahan lebih lama? Wang sendiri merupakan profesor di Institute of Zoology, Chinese Academy of Science. Bidang risetnya memang dekat dengan isu ini. Mulai dari biologi reproduksi, perkembangan awal manusia, hingga penuaan ovarium. Karena itu gagasan ia teliti menarik untuk diikuti. Kendati demikian, tetap penting dipahami bahwa riset ini masih berada dalam tahap penyelidikan ilmiah, bukan rekomendasi medis ya. Hingga kini belum ada bukti klinis yang kuat yang menyatakan bahwa haid 3 bulan sekali otomatis dapat memperpanjang masa subur perempuan. Dalam dunia medis, menstruasi memang bisa dibuat lebih jarang melalui metode menstrual suppression atau penekanan menstruasi ya. Mengutip dari American College of Obstetrics ya, dan tentunya metode ini bisa dilakukan dengan terapi hormonal tertentu untuk tujuan medis seperti nyeri haid berat, kemudian endometriosis atau kondisi lain yang membuat haid perlu dikendalikan. Tidak ada penyebutan bahwa metode tersebut terbukti bisa menghemat sel telur atau memperpanjang masa subur. Cadangan ovarium memang menurun seiring usia, tetapi prosesnya tidak sesederhana haid bulanan membuat sel telur cepat habis. Jadi ini baru akan teliti ya. Kita tentunya akan mengikuti ini ya, karena sangat menarik. Apakah bisa ilmuwan ini membuat ya menstruasinya dibuat dengan jarak yang lebih panjang, yaitu misalnya sekali dalam 3 bulan ya. Apakah ini berhasil atau tidak, ini masih dalam penelitian ya. Informasi ini pendengar kami dapatkan dari CNN Indonesia.
1: Salam olahraga, saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi, salah satu pemuda di Kabupaten Natuna. Dengan ini saya ingin menyampaikan saran dan pendapat saya terkait RRI yang akan menyelenggarakan pesta bola dunia yang akan berlangsung di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Sebagai pemuda Natuna, saya menyambut baik rencana RRI dalam menyelenggarakan pesta bola dunia tahun 2026. Kegiatan ini sangat positif karena menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda Natuna, untuk ikut merasakan semangat ajang sepak bola terbesar dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selain itu, saya berpendapat jika dikemas dengan kreatif melalui siaran langsung, diskusi, nonton bareng, kuis, dan kegiatan sosial lainnya, maka pesta bola dunia oleh RRI dapat menjadi ruang positif bagi anak muda untuk berkumpul, berkarya, serta menyalurkan energi ke hal-hal yang bermanfaat. Harapan saya kepada RRI dengan diadakannya penyelenggaraan pesta bola dunia ini, kegiatan ini dapat berjalan meriah, edukatif, dan memberi inspirasi bagi pemuda Indonesia, khususnya pemuda Natuna, agar semakin mencintai olahraga serta terus berkontribusi membangun bangsa dengan semangat juara.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Ranai sore ini. Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami sebelum kami hadirkan Gema Wahyu Ilahi dan Mutiara Senja. Kembali kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan Gema Wahyu Ilahi, Surah Al-A'raf ayat 31 dibacakan oleh Nur Halimah. Kemudian dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Berbagilah Maka Hidup Akan Bahagia dan Berkah, disampaikan oleh Muhammad Padloli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, keberadaan kita di sini tidak lepas dari anugerah dan nikmat rezeki yang telah diberikan kepada kita, sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus senantiasa kita sampaikan, karena beliaulah sosok yang telah mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara wujud syukur yang telah diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan saling membantu dalam kebaikan sebagai nilai-nilai penting dalam Islam. Rasulullah berikan banyak ajaran tentang solidaritas, tentang tolong-menolong dan kasih sayang antar sesama muslim. Dalam kebersamaan dan saling membantu, umat Islam dapat berkuat tali persaudaraan dan menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih bahagia. Pendengar RRI yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini kami mengangkat tema Berbagilah, maka hidup akan bahagia dan berkah. Hal ini penting untuk kita renungi sebagai motivasi agar kita bisa menjadi orang yang memberi manfaat pada orang lain dengan rezeki yang telah dianugerahkan kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan berbagi rezeki, kita juga akan bisa menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pastinya akan terjadi sebuah transaksi saling memberi dan saling menerima. Minimal, dengan pemberian pandangan mata yang diterima dengan senyum, kemudian saling memberi dan menjawab salam, dan seterusnya. Semua ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling berinteraksi dan membantu, khususnya kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Membantu dengan cara berbagi bukan hanya mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang menerima saja, namun orang yang memberi dengan ikhlas pun akan merasa bahagia. Selain mendapatkan kebahagiaan, orang yang memberi pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, yang artinya Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Pendengar RRI yang berbahagia, selain akan mendatangkan kebahagiaan, berbagi juga akan mendatangkan keberkahan. Pertanyaannya adalah, apa itu keberkahan? Keberkahan adalah ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Keberkahan ini bisa terlihat dari tiga hal, yakni yang pertama adalah sedikit namun manfaat dan dampaknya banyak. Seperti makanan yang seharusnya cukup dimakan tiga orang saja, namun karena ada keberkahan, maka manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Yang kedua adalah, berkah itu memang sesuatu yang masih misterius, dan kita baru mengetahui dan merasakan berkahnya setelah kita mengalami atau mendapatkan manfaat kebaikan darinya. Misalnya, berkah ilmu bisa dirasakan saat kita mengajarkannya kepada orang lain, padahal dulu saat belajar ilmu tersebut, kita tidak memahaminya. Namun, karena kita berbagi dengan mengajarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pemahaman kepada kita. Yang ketiga,
mengalirnya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan karena imbas kebaikan yang kita perbuat. Seperti saat kita sedekah 1.000 rupiah dengan ikhlas, maka pada hakikatnya Allah sedang mengalirkan rezeki yang terlipat ganda dari sedekah tersebut. Perumpamaan sedekah yang kita lakukan adalah seperti saat kita menanam 1 buah biji padi yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkainya membuahkan 100 biji. Maka jika dihitung secara matematika, dengan sedekah 1.000 rupiah, maka kita akan panen dan mendapatkan 700.000 rupiah. Tidak berhenti di situ, jika Allah mengendaki, Ia masih akan melipat gandakan angka 700 ribu itu kepada orang-orang yang dikehendaki. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur 1 butir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan saling membantu dan berbagi yang mampu mendatangkan kebahagiaan dan juga keberkahan dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa dikaruniai rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mampu merusaha orang lain dan menggantinya dengan kebahagiaan dan keberkahan bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

0: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Sepak bola dan cinta merdeka. Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, akomodasi haji di Mina tengah dikembangkan seperti penginapan modern. Salah satunya lewat proyek Rabiah Kinada. Proyek Rabiah Kinada menandai langkah baru dalam pengembangan akomodasi jemaah haji di Mina dengan menawarkan model penginapan modern untuk meningkatkan kenyamanan dan memanfaatkan ruang di kawasan tersebut secara lebih efisien. Proyek ini dilaksanakan oleh Kinada Development Company, Badan Pelaksana Komisi Kerajaan untuk Kota Mekah dan Kawasan Suci, bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umroh serta Itira Hospitality Holding. Dikutip dari kantor berita Saudi, proyek ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan hunian yang canggih, yang menjamin privasi dan kenyamanan sekaligus mendukung kesiapan operasional selama musim haji. Pembangunan dalam proyek ini mencakup 8 bangunan modern berlantai 2 dengan luas dari 33.000 per meter persegi. Tahap pertama mencakup penyelesaian 3 bangunan dengan 37% dari proyek mulai beroperasi selama musim haji tahun ini. Fase kedua kini telah selesai sepenuhnya sehingga seluruh proyek dapat beroperasi selama musim haji 1447 Hijriah. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Drama radio, drama radio. Cukup saja kau jadi anak yang baik, rajin ibadah, kerja yang halal. Itu saja yang mak minta.
2: Iya mak, Ramli janji akan jadi anak yang baik.
3: Tapi bang, nebang kayu itu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon itu bang, kalau ditebang nanti banjir.
4: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
1: Drama radio setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Jenny.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Halo RRI, program yang memberikan ruang kepada Anda untuk menyampaikan informasi yang terjadi di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum dan pelayanan publik. Hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar, menggunakan air beras untuk menyiram tanaman sah-sah saja, apalagi jika Anda ingin mengurangi pemborosan air. Ketimbang dibuang, air cucian beras bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan lain. Cara menggunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman sebenarnya sederhana. Setelah mencuci beras, kita bisa menggunakan sisa air tersebut untuk menyiram tanaman. Tapi apakah air cucian beras ini bisa menjadikan ataupun bisa menjadi pengganti pupuk? Seorang pakar tanaman Ellen Harrison berpendapat air cucian beras tidak cocok jadi pengganti pupuk. Alasannya karena air ini tidak memberikan nutrisi yang cukup untuk tanaman, ya. Ini menurut Harrison. Hal yang senada juga diungkapkan pula oleh ahli hortikultura Justin Hancock. Menurutnya tidak boleh menganggap air beras sebagai sumber pupuk. Meskipun dia mengandung pati yang dilepaskan saat memasak beras, tapi pati ini belum tentu memberikan nutrisi bagi tanaman. Meski tidak cocok menjadi pengganti pupuk, kita tetap bisa menggunakan air cucian beras untuk tanaman, misalnya untuk menyirami tanaman agar agar air tidak terbuang sia-sia. Namun kita tidak bisa mengharapkan tanaman kita jadi tumbuh lebih baik, ya. Jadi pendengar, menurut The Support, penyiraman terlalu banyak air beras ke tanaman bisa berbahaya. Jika diberikan secara berlebihan, air beras bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri atau jamur berbahaya, ya. Jadi menggunakan air beras boleh-boleh saja. Untuk tidak boros dengan air, kita bisa menggunakan bekas cucian air beras, tapi jangan dianggap itu sebagai pupuk, ya. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.

0: Gak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB. Menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

kami, Nuji Itou Je, pakai bahasa Itou, bahasa Ranai. Pilihan lagu, lagu dangdut, ya. Nak dengu lagu kegemaran Mak Ngah Malong? Gembang! Telepon Je atau WA di nomor HP 0811-70-33-669. Kami siapkan lagu-lagu dangdut untuk Mak Ngah Malong. Sah sampai lupa, Nuji Ami, setiap hari Jumat dari jam 8 liwat 10 malam sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 1 RRI Ranai.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pesona Tembang Persada Jawa.

Pesona Tembang Persada Jawa. Setiap hari Kamis, mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Ranai. Ojo nganti lali yo.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RR.

0: Rosatu R.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.
2: X memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
3: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
5: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
4: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
5: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
6: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
5: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
7: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
0: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
8: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
0: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
9: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu di antaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
10: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
9: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
11: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
9: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
13: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
14: Sambal kayak pasman dari Makassar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang.
15: Ya, jadi jemaah haji terpulang di kota ini.
14: Ya, ya, tuanya ya. Sampai pol-pol apa ya? Jangan kalau nggak salah, sambilan. Nampak ya. Ya, aku pun udah kembali. Sering ingat, ada lupa ingat gitu.
13: Oh, ya. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
16: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
17: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
16: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
18: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti. Jangan melakukan hal-hal yang berlebihan, gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi. Lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu. Jaga tetap kondisi badan kita, tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
16: Ia juga mengingatkan, jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di tanah suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiti Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
19: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu, selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan, dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini, termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
20: As Indonesia enters its second year as member of BRICS,
21: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
1: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
21: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
2: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
21: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
22: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
3: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ranai sore ini. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 19.25 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Dan pendengar, kami akan hadirkan esensi buku dengan judul Menggapai Impian.
1: Esensi buku Menggapai Impian, karya Masriah Amfa. Menggapai Impian merupakan buku motivasi yang mengajak pembaca memahami makna impian, usaha, dan ketekunan dalam menjalani kehidupan. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki impian, tetapi tidak semua orang berani memperjuangkannya. Perbedaan antara mereka yang berhasil dan yang gagal bukan terletak pada besar kecilnya mimpi, melainkan pada kesungguhan, konsistensi, dan sikap mental dalam menghadapi proses menuju impian tersebut. Di awal buku, penulis menjelaskan bahwa impian adalah kekuatan pendorong hidup. Impian memberi arah, harapan, dan alasan bagi seseorang untuk terus melangkah meskipun menghadapi kesulitan. Tanpa impian, hidup menjadi berjalan tanpa tujuan yang jelas. Masriah Amfa mengajak pembaca untuk berani mengenali dan menetapkan impian pribadi, serta tidak membandingkan impian sendiri dengan impian orang lain. Setiap orang memiliki jalan dan waktu masing-masing. Buku ini juga menekankan pentingnya keyakinan pada diri sendiri. Penulis menyampaikan bahwa banyak impian gagal terwujud bukan karena tidak mungkin dicapai, tetapi karena keraguan dan rasa takut yang muncul dari dalam diri. Takut gagal, takut ditertawakan, atau takut tidak sesuai harapan sering menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, membangun rasa percaya diri dan berpikir positif merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menggapai impian. Masriah Amfa menyoroti peran usaha dan kerja keras sebagai jembatan antara impian dan kenyataan. Impian tidak akan terwujud hanya dengan berharap atau berdoa tanpa tindakan. Penulis juga mengingatkan bahwa setiap pencapaian membutuhkan proses, pengorbanan, dan kesabaran. Dalam perjalanan tersebut, kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari pembelajaran. Kegagalan justru dapat memperkuat mental dan memberikan pengalaman berharga untuk melangkah lebih baik ke depan. Selain kerja keras, buku ini juga membahas pentingnya disiplin dan konsistensi. Banyak orang bersemangat di awal, tetapi menyerah di tengah jalan ketika menghadapi rintangan. Masriah Amfa menegaskan bahwa kesuksesan lebih sering dicapai oleh mereka yang mampu bertahan dan terus melangkah, meskipun langkahnya kecil. Konsistensi dalam melakukan hal-hal positif setiap hari akan membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Dalam buku ini, penulis juga mengingatkan pembaca agar mampu mengelola waktu dan lingkungan. Waktu adalah aset berharga yang harus digunakan dengan bijak untuk mendukung tercapainya impian. Selain itu, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi semangat dan pola pikir seseorang. Berada di lingkungan yang positif, saling mendukung dan memotivasi akan membantu menjaga semangat dalam mengejar impian. Aspek doa dan spiritualitas juga menjadi bagian penting dalam buku ini. Masriah Amfa menekankan bahwa usaha manusia harus diiringi dengan doa dan keikhlasan. Dengan melibatkan Tuhan dalam setiap langkah, seseorang akan memiliki ketenangan hati, kekuatan batin, dan sikap menerima terhadap hasil yang diperoleh. Penulis mengajarkan bahwa impian yang baik adalah impian yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi orang lain. Buku Menggapai Impian menyimpulkan bahwa setiap orang mampu meraih impiannya jika memiliki keberanian untuk bermimpi, kemauan untuk berusaha, dan keteguhan untuk tidak menyerah. Buku ini memotivasi pembaca untuk terus bangkit dari kegagalan, memperbaiki diri, dan melangkah dengan penuh harapan. Pesan utama yang disampaikan adalah bahwa impian bukan sekedar angan-angan, melainkan tujuan hidup yang dapat diwujudkan melalui niat yang tulus, usaha yang sungguh-sungguh, dan kepercayaan pada proses.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
4: Tapi, Ma.
3: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
4: Mama sedang apa?
3: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
4: Kok bisa banjir, Ma?
3: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
4: Loh, itu kan sampah Mama.
3: Iya.
4: Itu plastik bekas makanan Mama.
3: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
4: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
5: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
6: Pesona Tembang Persada Minang.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

hadir setiap hari Minggu pukul 20 lewat 10 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Saya Edian Sapitra, mahasiswa tingkat akhir. Menurut saya, penyelenggaraan pesta bola tahun 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko merupakan perhelatan olahraga yang sangat dinantikan oleh masyarakat dunia, termasuk para pecinta sepak bola di Indonesia. Kehadiran RRI dalam menyelenggarakan siaran pesta bola dunia tahun 2026 akan menjadi kabar baik yang sangat menggembirakan, karena melalui siaran RRI, masyarakat dapat mengetahui perkembangan pertandingan, mendapatkan informasi terbaru, serta merasakan semangat kompetisi Piala Dunia meskipun berada jauh dari lokasi pertandingan. Saya menilai ini sebagai langkah positif karena RRI menghadirkan informasi yang cepat, terpercaya, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, siaran ini dapat menambah antusiasme masyarakat serta mempererat kebersamaan melalui semangat sportivitas yang dibawa oleh sepak bola dunia.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Bos.
1: Oi.
0: Pandan song.
1: Song.
0: Beli suling jangan dipetik. Beli tandu buat membepong. Memang Cik Adik nampak cantik, tapi sayang giginya ompong.
2: Sore-sore main pingpong, jangan main sama yang rempong. Biar gigi adik yang ompong dibandingkan abang kayak kuali yang gosong.
3: Amboi-amboi, seronoknya. Beli gula di Kampung Penagi untuk membuat secangkir kopi. Daripada korang pantun dekat sini, baiklah bergabung bersama RRI.
4: Betul sangat. Jomlah kita berbalas pantun di acara Sari Serumpun Pro 1 RRI Ranai. Boleh pantun jenaka, boleh pantun nasihat, boleh pantun budi dan masih banyak lagi. Ada Makcik Leha
3: dan ada Makcik Joya.
4: Ikuti acara Sari Serumpun Pro 1 RRI Ranai, hadir untuk anda setiap hari Isnin hingga Kamis pukul 12 tengah hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Lumis Baya undur diri dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan Rudiah hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan drama radio dengan judul Air Mata Yang Terkoyak.
1: Kamu di

0: Surya Ma. Tapi kamu kan sudah mati, Mas. Kamu jahat, Ma.
1: Sandiwara Radio. Air mata yang terkoyak.
2: Kamu harus pikirkan mengenai tawaran Pak Ramdan, mengenai pinangan Pak Ramdan kepadamu untuk putra mereka.

0: Saat ini Diana sudah menjalin hubungan dengan Mas Ronald. Diana mencintai Mas Ronald ya, Bu.
1: Ronald. Apa yang kau harapkan dari pria tak jelas semacam itu? Pria yang tak ada sopan santunnya pada orang tua. Tak jelas pekerjaannya. Memang kau hanya akan makan cinta, Diana.
0: Tapi ya, tolonglah ya. Daripada Diana menikah dengan pria yang tidak Diana cintai, tolonglah ya, Bu.
2: Diana, kalau menurut ibu tidak ada salahnya kau mengikuti saran kami. Adi itu pria yang sangat pantas menjadi suamimu, nak. Kami akan tenang jika kau mendapat pria

0: kita sudah sampai di tempat. Katamu mau cerita. Ayo ngomong sayang. Apa sih yang mau diceritakan?
1: Mas, aku mau ngomong serius masalah hubungan kita, Mas.
0: Ada apa dengan hubungan kita, sayang?
1: Mas, datanglah kepada kedua orang tuaku agar mereka bisa merestui kita, Mas. Agar mereka bisa menyatukan kita dalam ikatan sakral pernikahan, Mas.
0: Tapi
1: kenapa, Mas? Ayolah, Mas. Jika kau tidak datang menemui kedua orang tuaku, mereka akan menikahkanku dengan putra sahabat mereka, Mas. Tolonglah, Mas. Aku hanya mencintaimu dan hanya ingin hidup denganmu, Mas.
0: Tapi aku belum siap untuk menikah, sayang. Aku rasa kita masih terlalu muda untuk menikah.
1: Mas, usia kita ini sudah tidak muda lagi, Mas. Cepat atau lambat kita harus memikirkan hal itu.
0: Maaf, Diana. Aku tidak bisa. Aku belum siap untuk menikah.
1: Maksudmu, ya, Mas?
0: Kalau memang orang tuamu memaksaku untuk menikahimu saat ini, maka lebih baik kita akhiri saja hubungan ini. Dan ya, terimalah pinangan putra dari sahabat ayahmu itu. Mungkin dia lebih pantas untukmu.
1: Kau pengecut, Mas. Tak kusangka kau begini jawabanmu, Mas.
0: Sekali lagi, maafkan aku, Diana. Lupakanlah semuanya.
1: Baiklah jika itu keinginanmu. Terima kasih untuk rasa sakit hati yang telah kau berikan ini, Mas.
2: Bagaimana, nak? Apa kau sudah bicarakan pada Ronald kekasihmu? Kapan dia mau datang?
1: Ronald tidak akan pernah datang, Bu. Dia tidak akan pernah datang, Bu.
3: Terus bagaimana dengan kekasihmu itu, Diana?
2: Dia menolak untuk datang, Ayah.
3: Apa masih akan kau pertahankan pria itu, Diana? Pikirkanlah, Diana. Kau pantas untuk mendapatkan pria yang jauh lebih baik darinya.
1: Maksud Ayah, Ardi. Tapi aku tidak mencintai Ardi, ya.
2: Diana, cinta itu akan datang dengan sendirinya setelah pernikahan nanti, nak.
1: Diana akan coba untuk mengikuti kemauan ayah dan ibu. Tapi sekali lagi, ini karena Diana tidak ingin dikatakan sebagai anak yang durhaka.
2: Ibu doakan kau bahagia, ya, nak.
1: Amin, Bu.

0: Sayang, bangun sayang. Hari sudah beranjak siang. Bangun ya sayang, sholat subuh. Mas sudah siapkan air hangat untuk memandi. Dan sarapan pagi sudah mas siapkan di meja makan. Bangun ya sayang.
1: Ngapain sih pakai bangunin aku segala? Udah, urus aja dirimu sana.
0: Bukan begitu sayang. Hari sudah siang, nanti kau terlambat untuk sholat subuh.
1: Alah, sudah. Dasar cerewet, lagamu sudah seperti penceramah saja, Mas.
0: Iya dong, penceramah bagi istriku tersayang.
1: Sudah, cukup. Mual aku mendengarnya. Sekali lagi ya, Mas ya. Aku mau kau tahu, aku tidak pernah mencintaimu, Mas. Aku benci kamu, Mas. Aku menikah denganmu itu hanya karena mengikuti kemauan orang tuaku. Itu saja. Oh iya, mana handukku? Aku mau mandi.
0: Semuanya sudah siapkan bidadariku. Dan sayang, sarapannya mau bareng sama mas atau tidak?
1: Udah. Gak usah nunggu aku. Sarapan saja sana bareng Nita. Duluan sana.
0: Iya sayang.

0: Nita, kamu nanti pulang sekolah bareng papa ya. Mama hari ini gak bisa jemput karena mama mau ke salon terus arisan.
1: Iya, Ma.
2: Sayang, hari ini kau mau pergi arisan lagi?
0: Iya, kenapa? Kamu gak suka?
2: Bukan begitu, sayang. Kamu juga harus jaga kesehatanmu. Jangan terlalu capek pergi sana, pergi sini.
0: Cukup. Tidak usah kau mengatur hidupku. Urus saja urusanmu sana.
1: Ma, Pa, sudah jangan bertengkar.
2: Iya, maafkan Mas ya, Dek. Mas pergi dulu. Nita, ayo nak, Papa antar kau ke sekolah.
1: Baik, Pa. Mama, Nita, dan Papa pergi dulu ya.
0: Iya, hati-hati ya, nak ya.
1: Iya, Ma.

0: ibu sih tidak percaya pada Diana. Diana tidak bahagia, Bu, hidup sama Mas Ardi. Dia itu maunya ngatur-ngatur hidup Diana.
1: Diana, Ardi itu kan suamimu. Jadi wajar kalau dia mengatur hidupmu.
0: Tidak, Bu. Diana tidak sudi diatur oleh dia. Coba saja kalau Diana menikah dengan Mas Ronald. Pasti Diana akan bahagia ya, Bu.
2: Masih saja kau banggakan laki-laki tak bernyali itu, Diana.
0: Ayah mengapa bicara seperti itu? Mas Ronald sekarang kan telah menjadi pria yang sukses ya, sebagai seorang pejabat negara yang disegani.
3: Disegani katamu?
0: Iya.
3: Buka matamu, Diana. Buka hatimu.
0: Mengapa ya? Mengapa ya begitu membenci Mas Ronald? Dia itu pria yang kucintai ya.
3: Pria yang kau cintai itu saat ini tertangkap KPK karena kasus korupsi yang membelitnya, Diana.
0: Tidak mungkin. Hai, jangan memfitnah Mas Ronald seperti itu ya. Jangan seperti itu ya.
3: Kau bilang ayah memfitnah dia. Bagaimana bisa dikatakan fitnah? Jika beritanya ada di TV, di koran, coba kau bayangkan jika kau menjadi istrinya. Betapa malunya kami, Diana.
0: Tidak ya, Mas Ronald tidak mungkin seperti itu ya.
3: Masih tak percaya kau ini. Baca koran ini.
4: Ronald, salah seorang anggota DPRD tertangkap tangan oleh KPK.
0: Mas Ronald, tidak mungkin. Aku rasa tidak percaya.
3: Bagaimana? Masih tak percaya? Untunglah dia tidak menjadi menantuku. Memalukan.
1: Diana, sudah tidak usah berdebat lagi tentang Ronald. Lupakan dia. Karena kau adalah istri orang. Dan dia juga suami orang, nak.
0: Iya, Bu. Tapi aku tidak percaya dengan berita itu, Bu.
5: Rani, seperti biasa ya, aku mau facial dan krim bat.
6: Aduh, Jeng, sudah cukup lama ya nggak mampir ke sini.
5: Iya, biasa, sibuk, banyak urusan.
6: Oh, aku sungguh tak menyangka loh kalau hari ini bertemu seorang teman lama yang selalu menjadi sainganku semasa sekolah dulu.
5: Oh, rupanya kau, Ran.
6: Iya, masa kok nggak ingat?
5: Lama tak jumpa ya.
6: Biasalah, sebagai seorang sosialitas seperti aku, hanya punya sedikit waktu.
5: Sempit sekali demi ini rasanya. Sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali di sini.
6: Sudah selesai, Diana?
5: Oke, berapa semuanya?
6: Semuanya 250 ribu.
5: Oke, sebentar. Celaka. Dompetku kemana? Rasanya tanya ada di dalam tas ini.
6: Kenapa, Diana?
5: Kenapa? Kamu gak bawa dompet ya? Atau alasan saja kamu ya?
0: Diam kamu!
6: Sudah, jangan bertengkar. Kalau memang dompetmu tertinggal di rumah, ya, biarlah besok saja aku antarkan uangnya kemari.
5: Tidak. Tunggu sebentar. Aku akan telepon suamiku.
7: Assalamualaikum sayang, ada apa?
0: Waalaikumsalam. Mas, kamu pindahkan dompet dari tasku ya?
7: Kenapa? Oh iya, astagfirullahaladzim. Mas lupa, kemarin Ita anak kita minta uang jajan pada mas. Tapi mas gak punya uang kecil, jadi mas ambil dari dompetmu. Mas lupa mengembalikannya lagi ke tasmu deh.
0: Itulah mas, itulah kerjamu. Belum tua sudah pikun. Kau tahu, aku malu mas di sini karena ulahmu. Aku tak bisa bayar biaya salon.
7: Sabar deh, mas akan ambil dompetmu yang mas letakkan di atas meja dan segera mas antarkan kepadamu. Kau ada di salon mana deh?
0: Aku seperti biasa di salon Rani. Cepetan pokoknya, nggak pakai lama.
7: Iya deh.
0: Halo mas, kamu di mana? Lama sekali sih mas.
8: Maaf bu, ini kami dari kepolisian.
0: Hah?
8: suami ibu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, Bu.
0: Apa? Suami saya kecelakaan? Polisi?
8: Iya. Bu, suami Anda kecelakaan dan meninggal dunia. Sekarang jenazahnya sudah ada di rumah sakit.
0: Mas Ardi.
1: Diana, cium suamimu untuk terakhir kalinya, nak. Karena setelah ini kau tidak akan melihatnya lagi.
0: Tidak, Bu. Itu bukan Mas Ardi, Bu. Tidak, itu bukan
1: sadar,
0: Mas Ardi.
1: Sadar, Diana, sadar, nak.
0: Bukan Mas Ardi.
9: Ma, jangan sedih, Ma. Jangan nangis lagi, Ma.
0: Kalian bohong. Itu bukan Mas Ardi. Mas Ardiku masih hidup. Mas, kamu gak mati kan, Mas? Kamu gak mungkin tinggalkan aku kan, Mas? Kalian pembohong. Kalian
1: Diana istighfar, Diana istighfar anakku.
0: Mas

0: Demikian tadi Sandiwara Radio, air mata yang terkoyak, dengan para pelaku Balkis sebagai Diana, Haris sebagai Ardi, Rocky sebagai Ronald, Rizal sebagai Pak Darmawan, Sasmi sebagai Bu Darmi. Penulis naskah Lydia Wulansari. Sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello. Ya su masu, yang ngahbak ngah, ya long mak long, bujong gayong. Bertemu wage itau di acara penuji ami. Itau kinyak dengan lagu dangdut dan bahasa itau. Kepeh buong.
1: Dari penagi terus sabakong, maksud nak gi nyari si daun suka. Daripada hati selalu bingung, bisa kita menyanyi lagu yang berjudul Dara Laga.

0: Iyalah pendengar, kita bersama pula malam ni di acara Nojami ya. Kita berkinyak dengan lagu-lagu dangdut. Nah, jadi malam ni di acara Nojami kita kiam salam, minda lagu ya. Kalau nak berbagi-bagi cerita topik kita malam ni menda ya, cuba kita tanya dengan Bung Pitung kayak Debin ni tetap penelpon nombor satu. Halo, assalamualaikum.
1: Salah.
0: Ah, berkabur Bang Pitung.
1: Kabur baik-baik.
0: Oh, baik-baik.
1: Malas.
0: Oh, malas?
1: Lagi nonton poli malas.
0: Kat mana nonton poli, kat mana?
1: Kat Sungai Ulu.
0: Sungai Ulu. Malam ni final ke?
1: Belum. Berkalak malam ni nyari 3-4.
0: Oh, jadi 4-4. Oh, mantap alu. Yelah Bang Pitung, malam ni kita cakap masalah topik kita malam ni, kita tentang panggilan kampung yang unik. Menda kira-kira Bang Pitung?
1: Kampung apa?
0: Panggilan kita kampung yang unik. Menda yang hitam ke?
1: Hitam.
0: Menda yang unik menurut Bang Pitung? Yahmuk. Menda lagi selain gendok?
1: Oh, nyokok orang ke?
0: Nyokok orang lah sebutan.
1: Oh, nyokok nama.
0: Oh.
1: Banyak. Ya hitam, ya cik, ya hudu, ya long, ya ngah.
0: Ya unik lah. Kalau yang dok kan biasa ya ngah nak tengah.
1: Oh, biasa yo kalau yang paling nyaman dok, ya long.
0: Ya long.
1: Oh,
0: ya long biasa je anak sulong. Yelah. Salam-salam ada ke?
1: Salam yo. Untuk yang ganteng-ganteng senyum Pak Zai yang tadi senyum.
0: Oh, sebab bin lah.
1: Senyum.
0: Oh, sana uang orang dia senyum.
1: Senyum ke?
0: Tual.
1: Untuk baru senang ke?
0: Ya. Yeah.
1: Mungkin Pak Belian nak di bahasa itu ni hai orang bina kan orang media yang
0: oh.
1: Tunjuk bina. Ando mende mau ke do? Bupati Ma. Kak Suwa aluk di bila helik kampung.
0: Lah, Bintan, nenek, Bintan kau tak salah.
1: Oh, iyo. Untuk Dandi ke, minta Dandi ni berkebu.
0: Oh.
1: Untuk Kak Mus ke, ambil cerita Kak Mus malam ni, di lahsak lo.
0: Tak, oh, nyawas
1: beo. Kau nak ambil layo.
0: Oh lah, mungkin dah bisa jadi, buat nak cincin ke.
1: Oh, iyo ke, anak cincin. Tak dapat makan, iyo yang macam jari.
0: Oh, nganan cincin, bukan cincin nganan ke? Pak makan sama makan cincin, makan nganan.
1: Oh, ni dah lagu dulu ni.
0: Lagu apa?
1: Lagu Mutiara Hidup Ku Dah Beri Cewek. Pak Zaya pun saya nak lelaki.
0: Oh, tendulah. Mutiara Hidup Ku.
1: Baru dia akan anak apa operator dia?
0: Sapo kawan saya malam ni. Cuba saya intiap
1: lah ya. Mbak Amira ke?
0: Sapo. Abang Zanu gaya ni.
1: Abang Zanu.
0: Amira degi gaya nama ni. Sini aku mana seorang ni.
1: Keluarga ayo. Anak-anak saya ayo. Untuk adik nindik pagi ayo. Dinda ayo.
0: Ya ya.
1: Keluarga bediunggu ke. Semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Semoga yang main malam ni anak Kelangau ni mudik-mudik menang.
0: Oh, Kelangau main malam ni?
1: Main sebetulnya anak Kelangau ni main.
0: Oh, bermenang sempat nonton.
1: Bukan abu anak seru.
0: Anak seru. Jadi kalau menang dapat
1: anak.
0: Jadi kalau menang dapat nonton lah ya. Ya. Kena malam nak gini dapat.
1: Mudah-mudahan kalau menang malam ni dapat gi nong yu final ni ataupun di menang pun lagi nonton gi lah.
0: Iya. Bila pindah malam minggu ke? Oh, iyalah, iyalah.
1: Iyalah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bong Pitung ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Mana si suara ni? Terputus. Yelah, cuba lagi ya. Kita masih tunggu. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ni?
2: Sama saya, Kak Berlian di Tanjung Pinang.
0: Pak U, Kak Bahan ni saya suka. Kak Berlian ni kan ano orang media ya kan?
2: Orang media ya. Apa lah
0: Kak? Nek, kita kalau acara Nujami ni kan ada topik-topik embo yang kita cakap. Kak Berlian ni kira-kira kalau orang media itu kalau panggilan-panggilan untuk pangkat saudara-saudara lah. Benda yang unik-unik dekat media?
2: Pakcik, makcik, maksu.
0: Oh, kalau dekat media, kalau dekat media pakcik, kalau kami ya cik.
2: Pakcik kalau pak cik adiknya mak kan. Pakcik kalau adik mak yang bungsu, maksu.
0: Oh, pakcik tu kena dia kecil bukan?
2: Dok. kena dia tak nak tahu nombor berapa dia tak reti ke.
0: Biasa dia ya cik tu kerana dia badan dia kecil.
2: Tapi bang kecil juga badan dia.
0: Ya, biasa dia kena kalau yang putih hati.
2: Pakcik. Kalau yang tengah besar sikit badan dia.
0: Yang ngah.
2: Pak Ngah panggil dia.
0: Pak Ngah. Cawang Melayu Malaysia.
2: Tema dia bahasa Natuna ke?
0: Ya, bahasa ranai, bahasa kita lah. Natuna ya, Natuna banyak lah. Kalau Midway boleh ke?
2: Itu masuk Natuna.
0: Ya, pakai Natuna. Yalah.
2: Jadi?
0: Nak salam-salam boleh? Ndak je.
2: Lagu dia apa?
0: Lagu-lagu dangdut. Kalau kita nak lagu kampung, mungkin album ini cukup, terbatas. Paling lagu Pak Jis kan. Kita boleh campur dengan lagu-lagu dangdut.
2: Boleh lagu dangdut. Kalau macam tu nak minta lagu tidak lah dari Eri Susan.
0: Tidak.
2: Dari Eri Susan.
0: Iyalah ya.
2: Ada ke?
0: Kita cuba cari lo. Dapat langsung temu, kita cuba tanya lo dengan tukang cari ini. Salam ada.
2: Kalau tidak ada, kita ganti dengan Ica Trisnawati, buku harian.
0: Itu aku cari sutek-sutek lo. Kita bah temu, kita putar. Sambil saya nyari. Makcik ini salam lo. Kondok cakap.
2: Buat adik saya dulu lah yang di Bidoy non tak dengar kendok dia tak tahu lah. Salam adik ipar saya itu Mus. Anaknya Pak Yasin Gunung Lai Kumpai. Bini dia adik saya. Yang kalau di Sabang Barat tu. Yang kerja nelayan tu ipar saya. Gabok nama dia. Bini dia adik saya. Salam lah, semoga terkabar sehat dorang tu kan. Sinon payah jaringan nak nelpon dia dorang sinon.
0: Kau kelari ke media eh?
2: Kat media ya.
0: Payah.
2: Kadang-kadang pakai rekam suara nak bercakap dengan orang tu.
0: Ya, nunggu jaringan waras.
2: Jaringan ada nanti dia nak
0: masuk. Baru terkirim kan, betul. Ya.
2: Tadi siang kalau tak salah ada juga dari media masuk. Siapa
0: ya? Siapa ya?
2: Ada tadi masuk sama Kak siapa ya? Lupa kok ya.
0: Itu Kak siapa?
2: Salam kok lah. Ramidai semua yang mendengarkan.
0: Ya.
2: Yang warisan turun siapa Kak?
0: Dok Pitung.
2: Bang Pitung.
0: Oh.
2: Yelah, salam kenal buat Bang Pitung lewat udara. Sehat, semoga sehat sekeluarga selalu.
0: Amin.
2: Buat kakak siapa ni sama operator?
0: Kak Rodia sama Bung Zanu Indra.
2: Kak Rodia yang pertama sekali hari itu saya. Kakak orang asli Ranai.
0: Saya asli Ranai.
2: Oh, pantaslah. Tutup betul bahasa Ranai je. Saya mengerti dengan orang cakap Ranai tu. Tapi saya nak bercakap Ranai tu tak bisa. Cakap Midoy lah jadi dia.
0: Kita kan masih satu rumpun. Jadi kami pun ngerti orang Midoy ke sedana cakap ngerti.
2: Beda-beda sipis saja.
0: Beda-beda sipis saja, tapi kita faham.
2: Yalah Kak, buat kakak di penyiar di radio tu. Saya makasih banyak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lah ada siapa dah ya? Cek lo, mana lo tulisan lo dah hilang. Siapa nama benda? Mutiara. Ya ampun. Yelah, kita putar lo lagu permintaan Bong Pitung. Habis nak dengar lagu Mutiara Hidupku ya. Nanti kita sapa lagi yang nak gabung di acara Nujami untuk malam ni.

0: Diyos. Makabulong?
1: Alhamdulillah.
0: Long, kalau dekat keluarga long ada dek panggilan-panggilan yang unik?
1: Enggak unik ya?
0: Agak kalau bahasa kita kampung ni agak telayan. Agak apa? Agak telayan sikit lah.
1: Ya hitam.
0: Mahal sebab ya hitam, kena ya hitam.
1: Hitam, ya dia kok yang teh lah kok hitam.
0: Pokok tak nak. Oh iyalah. Ya hitam ya. Oh iyalah. Kalau lok muslim long je kok enak.
1: Long.
0: Long. Kalau yang nak sulung ya pandu biasa dia kalau lah macam-macam ya nak ya teh nak obat dia lebih daripada 6 biasa dia. Disek dia anak dia. Nak disebut. Oh, ya panjang sikit. Iyalah. Kau bunyuat. Kau getah. Oh. Iyalah, salam-salam dekat siapa ni Longmus?
1: Lah, indah lagu.
0: Oh, lagu lo, lagu benda.
1: Lagu ini rindu lah dari Jamal Mildad.
0: Oh, ini rindu ya. Bukan Parit Harja.
1: Dengan salam lah.
0: Salam tu siapa?
1: Salam dengan Ayu Kak Injai nan.
0: Yeah.
1: Keluarga Injai semua. Salam ke Bok Cangke.
0: Yeah.
1: Salam dengan Rodiah yang malamnya.
0: Pak, be banyak kerja. Wang anak kayu ni banyak orderan bin.
1: Bin lah, kerja tukang kerja
0: macam. Pepa, mandi cukup. Kemandi ya?
1: Anak liwat ni nong je.
0: Mau boleh. Adik saya anak semen mah bin.
1: Aduh, bin itu nak lelaki dia, dia pandai ya kerja.
0: Dia perlu dia nak orang lelaki ya nak. Oh, padahal mau pitung baru nak nulung long ilah dia ni jadi. Oh, pitung lah. Walah dia yan.
1: Assalamualaikum.
0: Iyalah, waalaikumsalam. Ada long mus ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Hilang pula. Cuba lagi ya. Cuba lagi dekat 0817033669 ya. Halo, assalamualaikum. Sama siapa ni?
2: Mak Ngah ni.
0: Mak Ngah, berkabur Mak Ngah.
2: Baik je.
0: Mak Ngah ni anak tengah ke mana?
2: Memang tengah
0: tuang. Dia biasa dia kalau belum tentu kita ni kadang mak ngah anak tengah. Kadang kita nikah dengan laki kita, kebetulan dia anak kedua, paksalah kita serok mak ngah. Padahal kat keluarga kita, kita anak bungsu, bisa lagi kau hendak mak ngah.
2: Mak anak tengah.
0: Enggak,
2: tiada lah ninggil.
0: Oh lah ninggil. Berarti anak kedua mak ngah ni dek? Oh, iyalah. Iyalah Mak Ngah, salam-salam untuk siapa ni Mak Ngah?
2: Salam untuk Tutung deh. Untuk Long I.
0: Ya.
2: Untuk Kak Berlian deh.
0: Oh, Berlian.
2: Kami Kak Berlian mana Mak Ngah sudah ke.
0: Oh, Mak Ngah ni kami dia ke?
2: Oh, muda. Jangan memang asli media.
0: Oh, asli media. Pandai lah bahasa media, ya?
2: Oh.
0: Kalau di sek bahasa media, benda?
2: Ha?
0: Kalau di sek bahasa media, benda di sek? Dok sek?
2: Tak ada.
0: Tak ada?
2: Tak ada.
0: Oh, iyalah. Ha-ha. Dok ada, ya?
2: Tak ada. Ya, baca negi madian masang datak, masang enak, masang keramat.
0: Bepak. Long Is ni memang nangis tukang. Dia pakai duit dek kawan apa dia ya, nak tukang nganggur lalu.
2: Mengah duduk je mengah ya, kuasa nak kerja nak masang keramat.
0: Long Is memang boleh kan dek.
2: Mana sanggup,
0: Mangkau kau main. Iyalah. Lagu nak lagu mana Mak Ngah?
2: Nak lagu Cinta Dari Seberang.
0: Cinta Dari Seberang. Wah, mantap lagu Bin. Tunggu je ni lagu ni ya. Kayak

0: dia nak
1: bergian ke
0: sama. Ya, yeah,
1: Assalamualaikum.
0: Je. Waalaikumsalam. Yalah pendengulah kita sapa dua penelpon ya. Kayak dia ni waktu kita gentong karena Mak Angah minta lagu Cinta dari Seberang Ti. Lagu ni memang agak panjang, jadi kita dikit sapa penelpon lagi lain lagi ya. Daripada keciwa pula lah minta lagu dapat diputarkan, mending kita timak dua lagu je. Terima kasih Cik Langgebong. Kita temu lagi acara Nujami malam Sabtu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, mendengar saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Ranai malam ini. Dan selanjutnya kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori. Masuk kami Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Ya, untuk malam ini kami menghadirkan lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an. Silakan bergabung bersama kami di 0811 7033669.

0: Baik, sebuah lagu dari Air Supply yaitu masuk kami Air Supply yaitu Goodbye. Ya, jadi silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033669. Kita sapa penelpon pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam
0: sekali. Oke, sama siapa di mana?
1: Yulinda di Pekalongan.
0: Yulinda
1: tadi, iya, tadi menelpon di acara kita Najami susah sekali.
0: Iya, karena rame dan acara waktu durasinya pun singkat ya.
1: Iya.
0: Enggak nonton ini, kata kabarnya Sungai Ulu ada perayaan.
1: Iya, perayaan, tapi Yulinda enggak itu.
0: Enggak nonton. Di kampung sendiri.
1: Kita di malam ini kita di acara lagu mancanegara kan?
0: Iya, betul.
1: Malaysia enggak bisa ya?
0: Boleh?
1: Malaysia, kalau Malaysianya tuh dari iklim aja lah.
0: Iklim judulnya?
1: Judulnya terserah kan dia.
0: Terserah, yang penting iklim ya?
1: Iya,
0: iklim. Oke, okay. Salamnya ada?
1: Buat Bang Pitung, kayaknya udah lama gak salam sama Yulinda, udah lupa kali ya.
0: Jangan gitu dong. Mbak
1: Hayan, Mbak Mario, Mbak Zainuddin,
0: iya.
1: Bang Merona,
0: Di
1: Medan ya.
0: Okay.
1: Terus Bang Iwan juga,
0: Melos
1: Mawe, terus buat Mbak Rusna.
0: Ya. Yeah.
1: Pokoknya semuanya lah kan.
0: Oke.
1: Okay. Tidak bisa Yulinda disebutin satu-satu.
0: Baik.
1: Kalau disebutin satu-satu nggak siap.
0: Ya betul sekali. Nggak selesai semalaman kita.
1: Kalau lain nggak pernah nggak gabung lagi. Terus okay. Buat kakak aja kan, Bang Don operator siapa?
0: Bung Zanu Indra.
1: Buat Bung Zanu Indra juga.
0: Mm-mm.
1: Terima kasih Kak, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Yulinda dari Sungai Ulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Rumor Lihat Lagu.
0: Oke, okay, sama siapa di mana?
2: Dari Asri di Sungai.
0: Pak Asri, apa kabar? Dah lama gak dengar suara Pak Asri ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya? Kenapa?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, cuaca gimana, dingin gak di Sulawesi nih?
2: Dingin
0: ya, udah memasuki musim dingin juga. Lagi kita setelah beberapa waktu lalu kemarau panjang ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Iya, silahkan Pak Asri, salam-salam untuk siapa nih malam ini?
2: Ya, kirim salamnya buat ada Bang Putra, Bang Iwan.
0: Mm-hmm.
2: Merona di Medan.
0: Iya.
2: Mengandi di Batang. Ada Purnama Sari yang ada di Blok Barat. Ada Tedin dari Bogor, ada Lokis.
0: Oke. Okay.
2: Di Medan ada Tedin dari Bogor, ada Bartona di
0: Kupang. Iya.
2: Masih bisa lagu ya?
0: Boleh. Lagu apa nih? Baru pembuka.
2: Lagu Manca nih.
0: Iya, Mancanegara.
2: Ya, saya pengen Malaysia, kita pilihkan saja.
0: Ah, pilihkan saja, oke. Okay. Nanti ya, ditunggu ya.
2: Selamat bersama keluarga.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ada Pak Asri ya. Mau dengar lagu Malaysia, minta pilihkan sajalah, terserah. Yang penting lagu Malaysia. Silakan di belakang Pak Asri, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam kembali, Ruang Rindu, kembali lewat
0: aku. Oke, okay. Sama siapa di mana?
3: Biasa.
0: Oh, Pak Pitung lagi ya. Di saat orang lain bingung mau masuk, Pak Pitung malah lebih dari satu kali ini bisa. Gimana tuh ceritanya? Oke, silakan Pak Pitung, mau salam untuk siapa atau request lagu dulu?
3: Lagu dulu, Mbak.
0: Boleh, lagu apa?
3: India.
0: Oh, India. Judulnya?
3: Jumpa Ya Ai.
0: Oh, Kuchikuch Hotahe ya.
3: Salam okay. Buat Yulinda tadi kan mendengar suaranya lembut suaranya.
0: Masya Allah.
3: Buat Purnama Sari juga, buat Pak Dinda, Pak Fiona.
0: Iya.
3: Nggak lupa juga untuk Mbak Belian tadi. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Oke.
3: Okay. Buat keluarga Ina yang semua. Buat Pak Rusna, Pak Sinar. Kak Mus, Bang Is, buat Pak Rudia sama Bang Zatun.
0: Oke, baik.
3: Gak lupa juga untuk yang ganteng-ganteng itu.
0: Pak Zai, kok tumben dia malam ini gak ada ya? Biasanya perdana terus. Terus itu aja? Oh, terputus. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Sama Dandi ya?
4: Benar.
0: Benar. Apa kabar nih Dandi malam ini?
4: Alhamdulillah sehat. Besok pulang.
0: Pulang kemana?
4: Pulang ke rumah. Emang liburannya selesai.
0: Emang sekarang liburannya di mana?
4: Pasti di Tanjung.
0: Kirain
4: ya, kan kemana? Liburan sebelum Piala Dunia itu.
0: Oh gitu. Kirain kemana tadi? Ke Tanjung.
4: Iya, liburan dulu sebelum Piala Dunia.
0: Oh, itu bukan itu pergi berambih namanya.
4: Iya. Pergi refreshing dulu, siapkan apa namanya? Siapkan fisik dan mental buat Piala Dunia
0: kayak
4: nanti.
0: Kayak mau main aja, siap fisik atau mental gimana?
4: Iya, sebagai supporter yang baik harus siapkan semuanya.
0: Oh iya, siap menang, siap kalah juga nanti pemain.
4: Iya. Jangan nangis tapi ya.
0: Iya, jangan mellow. Oke. Iya. Silakan Dandi, salam-salam untuk siapa nih?
4: Salamnya untuk semuanya saja lah di mana pun berada.
0: Baik.
4: Untuk Mbak Rodia sama operatornya. Spesialnya untuk Mak, Mak Longmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin yang ganteng itu.
0: Okay.
4: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya Mancanegara.
4: Oh, lagu Mancanegara, lagu luar.
0: Lagu Mancanegara, lagu luar, luar.
4: Iya, lagu luar. Lagu barat aja.
0: Barat judulnya apa nih?
4: Lagu yang keras itu She's Gone.
0: Oh, She's Gone. Oke. Okay. Yeah. Suka lagu itu ya. Oke, okay, oke. Okay. Ditunggu
4: lagu keras.
0: Ya. Aduh, kerasnya.
4: Oke, ditunggu. Oke, makasih ya.
0: Makasih.
4: Oke, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga untuk Dandi. Oh, tanpa kita sadari sudah 4 penelpon ya. Kirain tadi baru 2 penelpon, gak apa-apa. Kita ke lagu dulu, kami hadirkan beberapa lagu yang telah di request berikut ini.

0: Kuci Kuch Hotahe, sebuah lagu yang sudah kami hadirkan permintaan dari Pitung tadi di Kelanga ya. Untuk yang Dandi, kita pending dulu Dandi ya, karena sudah kita putarkan 3 lagu, takutnya kelamaan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam kembali, Ruang Rindu Bagrin, memori lagu Mbak Yudhya.
0: Oke, sama Pak Yudhistira ya.
1: Iya, saya Mbak.
0: Oke, apa kabar nih, sehat?
1: Baik-baik saja, masih sehat dan bugar.
0: Oke, alhamdulillah. Salam silakan untuk siapa?
1: Minta lagu dari Eye.
0: Eye, judulnya?
1: Satu Nama Tetap di Hati.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Salamnya Bapak Rodia, sama Bung Danu.
0: Iya.
1: Bung Dandi, Bung Mario, Bung Pitung, Bung Zainuddin.
0: Baik.
1: Alhamdulillah, kami penjara. Tete Dina di Bogor.
0: Iya.
1: Bung Nama Sari juga. Ada Mbak Jumaidar juga. Ada Yona di Kupang, Pak Sri tadi, dan semualah yang tergabung tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Itu saja. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Iya, waalaikumsalam. Ada Pak Yudhistira, Satu Nama Tetap di Hati. Baik, di belakang Pak Yudhistira. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana, Ibu?
2: Sama saya, Kak Berlian.
0: Oh, Berlian. Ini
2: sama siapa nih?
0: Sama Kak Rodia, lupa lagi.
2: Oh, lupa yang tadi.
0: Iya.
2: Lupa, Kak, suara belum kenal suara.
0: Belum hafal ya, karena masih baru juga.
2: Lagi-lagi nanti.
0: Hafal.
2: Baulah tahu suara, hafal.
0: Betul. Suara. Baik, silakan Kak Berlian, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Lagu dia tak bisa lagi ke?
0: Ah, boleh, masih baru lagi. Lagu apa maunya?
2: Ya.
0: Mancanegara ya?
2: Mama Mia?
0: Lagu Mancanegara kita nih, Ruang Rindunya.
2: Iya, Mama Mia.
0: Mama Mia?
2: Judul dia.
0: Oke, oke, ditunggu ya. Ada penyanyinya ada, kasih clue?
2: Ya?
0: Penyanyinya, tahu gak nih? Biar mempermudah. Ya. Mempermudah
2: lupa,
0: kami.
2: Oke. Ya, judulnya Mama Mia.
0: Oke, nantilah kita carikan dulu lagunya ya. Silakan salamnya buat siapa?
2: Iya, salam je buat perempuan sampai terakhir aja kak.
0: Oke.
2: Karena berbagi waktu kita kan.
0: Oh iya betul.
2: Buat kakak, makasih ya kak ya.
0: Makasih. Waalaikumsalam. Ada Berlian dari Tanjung Pinang ya. Mama Mia, lagu apa ya? Mama Mia. Oh ini dari ABBA ya, lagu Mancanegara ternyata ya. Baik pendengar silakan. Oh iya sudah kita sapa dua penelpon ya, karena sudah ada 3 lagu yang antri. Jadi kita hadirkan dulu beberapa lagu yang sudah di request berikut ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Coba kita cek dulu. Dari Berlian, dari Tanjung Pinang tadi ya. Baik, silakan yang ingin bergabung kami sapa. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Terputus ya. Oke, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Oke, sama
1: siapa? Mari lewat lagu.
0: Iya, sama siapa di mana?
1: Dari Midai.
0: Midai, dari Pak siapa? Lupa saya, kemarin sering gabung.
1: Pak Samsur.
0: Pak Samsur.
1: Pak Samsur.
0: Oh iya, apa kabar nih orang Midai?
1: Alhamdulillah sehat semua.
0: Oke, katanya jaringan di Midai agak susah ya. Oke, silakan.
1: Kadang-kadang
0: susah, kadang-kadang normal. Silakan Pak Samsur, salam-salam untuk siapa nih?
1: Lagunya dulu.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
1: Air Mata Persandingan.
0: Oke, ditunggu ya. Air Mata di Hari Persandingan. Iya, ditunggu. Salamnya.
1: Salamnya untuk Mbak dan operator.
0: Iya.
1: Dan orang Mida yang di Tanjung Pinang tadi.
0: Ya, Berlian ya. Oke.
1: Ya. Kemudian Pak Zainuddin.
0: Siapa lagi?
1: Lemus. Lo Bung Pitung. Dandi.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Dan semua yang
0: Bergabung.
1: Semua yang bergabung pada malam ini.
0: Oke, ditunggu ya lagunya ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Samsur di Midai. Oke, di belakang Pak Samsur. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Warindu sama Rudiah yang cantik itu.
0: Akhirnya muncul Pak Zai. Kemana aja Pak Zai tumben lambat gabung malam ini?
2: Dengar.
0: Kenapa? Dengar radio ah?
2: Ya, dengar radio aja, dengar orang bergabung.
0: Oh gitu. Oke lah Pak Zai, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Lagu dulu.
0: Lagu, mau dengar apa?
2: Buat dia yang cantik itu aja yang milih.
0: Oke, terserah ya.
2: Tapi cara cewek yang merdu sekali.
0: Oke.
2: Yang sedih sekali, lagunya dari Malaysia ya.
0: Oh iya, oke.
2: Nah, cara cewek tadi ya.
0: Baik.
2: Salam-salamnya sama Rodia yang cantik itu.
0: Terus?
2: Harus senyum ya.
0: Oke.
2: Senyum beneran ya.
0: Oke.
2: Pelaturnya siapa?
0: Bung Zanu.
2: Bung Zanu yang ganteng itu senyum Bung Zanu.
0: Oke.
2: Jatuh sama Pak Samsul, Bang Samsul, Pak Samsul. Yang ganteng itu senyum, okay. Bang Samsul senyum. Tolong salam sama Mak Langmah saya di Minda itu. Pak Samsul kenal lah sama Mak Langmah.
0: Mak Langmah ya?
2: Mak Langmah saya di Minda itu.
0: Oh iya, yeah. Oke.
2: Anaknya nama Kisip tuh, nggak ada matanya agak kisip.
0: Oh, mata dia agak kisip.
2: Anaknya ada yang hitam dan itu nama Sitam.
0: Hitam, Sitam pula. Terus
2: sama Bang Ryan, Bang Maria, Bang Herman, Yarni, Jong Rusnah, dan Jong Penjara, Mama Nenek Sungai Ulu, Yunda Sungai Ulu, Mama Sari Penagi ke OJR Palah. Datu sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu senyum, Purnama Sari senyum. Sama abang itu, abangnya di Batam itu, Bang Andinya di Batam yang ganteng itu senyum, Bang Andi senyum. Datu sama Tete Dina di Bogor cantik itu.
0: Diona
2: di Kupang yang cantik itu. Udah yang dengar dia semuanya lah.
0: Orang
2: bergabung juga.
0: Betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zai ya. Mau dengar lagu, oh minta dipilihkan yang merdu itu katanya ya. Oke, di belakang Pak Zai masih adakah? Silakan di 0811 7033 669. Ada Air Mata di Hari Persandinganmu. Kemudian kita hadirkan juga permintaan Pak Zai tadi yang dari cewek lagu Malaysia ya, kita pilihkan Kemelut di Muara Kasih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Beruang Rindu, berbagi muri lewat lagu. Okay. Selamat malam, Kakak.
0: Malam, sama siapa di mana?
3: Sama Mbak Fatima Tanjung Uban, Kak.
0: Oh, apa kabar nih orang Tanjung Uban?
3: Kabar baik, Kakak. Sering masuk, Kakak.
0: Iya, sering. Tanya kabar aja, kan kemarin kan di Ranai, iya. Kan?
3: Di Rana, di Suwal. Sekarang balik kampung, Pak.
0: Tanjung Uban. Gimana cuaca, hujan atau gimana di sana?
3: Uban tiap hari hujan terus, Kak. Oh, dari subuh.
0: Alhamdulillah lah ya. Karena lama.
3: Iya, pokoknya makanya hujan terus di Uban.
0: Iya, dingin ya.
3: Iya, dingin.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya, Kak. Lagu Mencari apa? Alasan ya, Kak.
0: Oh iya, ditunggu ya.
3: Mencari Alasan.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Salam-salamnya buat Mama Eke. Mama Rahma,
0: yeah.
3: Mbak Rahma di Sekelong, Kak Rus, Kak Mus, Mbak Pitu, Mbak Mario, Bang Jai, yang sudah bergabung lah, Kak, malam ini.
0: Okay. Assalamualaikum. Semua yang bergabung. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ada Ibu Fatimah di Tanjung Uban, ya. Pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mencari Alasan dari Axis, sebuah lagu yang dirilis pada tahun 1996. Sudah kami hadirkan untuk Anda malam ini permintaan dari siapa tadi ya? Axis dari Pak Zai tadi ya? Bukan Pak Zai, Bu Fatimah ya? Atau salah, mohon maaf ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Mari lewat lagu.
0: Oke, sama siapa di mana?
1: Sama Novita Sari di Batu Gajah.
0: Novita Sari di Batu Gajah. Silakan, salam-salamnya untuk siapa?
1: Mau minta lagu dulu, Kak.
0: Boleh, lagu apa?
1: Mau minta lagu India.
0: Judulnya?
1: Muhabbatin
0: ya. Oke, ditunggu. Iya. Salamnya ada?
1: Salam-salamnya buat Kakak dan seluruh pendengar aja, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, mau dengar lagu Muhabbatin ya? Apa tuh judulnya? Muhabbatin ya. Oke, silakan. Malam ini sepertinya kalau kita persentasekan 80%-nya lagu-lagu Malaysia ya, ataupun 85% lah lagu Malaysia. India beberapa saja, lagu baratnya juga beberapa saja. Oke, silakan yang ingin bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini, kita masih tunggu di 0811 7033669 ya. Tadi sudah ada satu penelpon, Novita Sari dari Batu Gajah. Kita masih menunggu yang lainnya. Tadi katanya mau dengar lagu Muhabbatin ya. Coba kita search dulu. Baik, silakan mau lagu Malaysia, India, barat ya, atau apa, silakan di 0811 7033669 ya. Kita akan bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Saat ini sudah pukul 22 lewat 11 menit, masih ada waktu lebih kurang 49 menit lagi yang ingin bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu mancanegara. Silakan penelpon berikutnya kita sapa di 0811 7033669. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
2: Dengan Bunda Isal.
0: Oh, Bunda Isal dari Rokan Hulu ya. Apa kabar nih Bunda?
2: Alhamdulillah sehat. Ini siapa nih?
0: Sama Rodia.
2: Rodia. Iya. Apa kabar Rodia?
0: Kabar baik. Bunda, kalau malam Selasa, yang malam Rabu lagu-lagu Minang sering gabung enggak ya?
2: Belum pernah. Malam Rabu jam berapa Rodia?
0: Jam 8 lewat gitulah, setelah drama radio ikutlah ya. Nanti ya.
2: Jam 8 tiap Rabu.
0: Iya, malam Rabu ataupun Selasa malam.
2: Iya,
0: apalah,
2: nggak tahu Bunda, malam Rabu
0: lah
2: ada lagu Minang
0: loh. Ada, malam Rabu lagu Minang, malam Selasa lagu Batak.
2: Oh, lagu Batak?
0: Malam Selasanya, ataupun Senin malam.
2: Kalau Batak, enak medannya.
0: Oke, malam Rabu aja nanti gabung ya Bunda ya.
2: Insyaallah Rabu, Selasa malam Rabu. Ya, kalau lagu Minang kan udah pulanglah udah.
0: Oh iya.
2: Malamnya apa nih Radia?
0: Malam ini kita saat ini Ruang Rindu, kita lagu-lagu mancanegara.
2: Mancanegara.
0: Bunda boleh ke Malaysia. 80-an hingga 2000-an. Bunda boleh juga ke barat, boleh juga ke Malaysia, boleh juga ke India.
2: Ke India boleh?
0: Boleh. Mau dengar lagu
2: Malaysia,
0: apa?
2: Malaysia Bunda nak pandai ke Malaysia lah. Isabella.
0: Ha-ha. Oh iya, oke, ditunggu ya.
2: Ami penyanyinya tu kan?
0: Oh iya, Ami Sart. Ditunggu ya Isabella.
2: Isabella lah Radia.
0: Boleh, nanti kita pilihkan ya.
2: Salam-salamnya lah Radia ya sikit ya.
0: Oke, boleh.
2: Untuk saudaraku Herman Raja bersama Sunnah. Dan anak-anaknya sekeluarga ya, semoga sehat selalu. Dan untuk si apa lagi ya, Zainuddin, Mario, Pak siapa ya, Irwan Yono. Untuk Irwan Yono juga ya, semoga selalu sekeluarga. Okay. Dan untuk semualah pendengar RRI Rana ya, semoga selalu semuanya.
0: Baik.
2: Dan untuk penyiar-penyiarnya juga ya, semoga selalu.
0: Baik.
2: Untuk Rodia, semoga selalu sekeluarga.
0: Amin. Baik.
2: Selamat jalankan sampai tuntas nanti. Baik. Kalau pulangnya hati-hati di jalan Rodia.
0: Insya Allah.
2: Terima kasih Radiah ya.
0: Terima kasih kembali Bunda.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal dari Rokan Hulu ya. Oke, silakan yang lainnya kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Iya, sama siapa di mana? Sama siapa di mana? Halo, udah terkoneksi dengan baik. Sama siapa di mana? Halo. Oke. Enggak ini ya. Belum ini ya. Oke, kita masih menunggu penelpon berikutnya di 0811 7033 669. Tadi ada Bunda Isal sudah bergabung, mau dengar lagu India katanya. Masih adakah yang lain? Kalau belum ada yang bergabung, kita ke lagu ya. Kami hadirkan dua pilihan lagu berikut ini.

0: Pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu untuk malam ini. Silakan bagi yang ingin bergabung di 0811 7033669. Dua lagu sudah kami hadirkan, Isabella dan lagu Mohabbatin ya. Silakan, sudah pukul 22 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada lebih kurang 30 menit ke depan bagi Anda yang ingin bergabung malam ini, ingin kirim-kirim salam atau ingin request lagu, lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 90-an. Silakan bergabung bersama kami di 0811 7033669. Yang saat ini lagi istirahat ya, kami ucapkan selamat istirahat saja pendengar. Mudah-mudahan kita bisa istirahat dengan baik ya. Mungkin ada yang mengantuk ya, wajar karena sudah pukul 22 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Silakan, masih di acara Ruang Rindu, kami akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Belum ada yang tersambung, kita ke lagu. Oh, sudah ada ya. Oke, kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam kembali, rindu bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, sama Pak siapa di mana?
1: Sama Pak Mujono di Pring.
0: Oh, di Pring. Apa kabar Pak Mujono, udah lama gak dengar suara Pak Mujono?
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak Mujono, salam-salam untuk siapa nih?
1: Salam-salam untuk Mbak Rodia sama operatornya.
0: Oke.
1: Sama Pak Rus, Pak Us.
0: Hah?
1: Pak Us Manaru di Erban Jaya.
0: Oh iya. Terus?
1: Sama Pak Zainuddin.
0: Pak Zainuddin.
1: Jadi.
0: Iya.
1: Sama Pak siapa tuh?
0: Siapa lagi?
1: Mario.
0: Terus?
1: Yalah, itu aja Bu, yang bergabung semua.
0: Oke, itu aja ya. Pokoknya untuk semuanya lah ya.
1: Iya.
0: Oke. Mau dengar lagu apa nih Pak Mujono? Kita lagu mancanegara.
1: Lagunya
0: lagu apa tuh?
1: Cincin anu bermata biru.
0: Kita lagu mancanegara Pak Mujono. Gantuk Pak Mujono nih. Lagu mancanegara, boleh lagu barat, boleh lagu Malaysia, boleh lagu India, lagu apa aja silakan.
1: India itu aja lah.
0: Oh, kenapa? Kita pilihkan.
1: Ya barat aja lah pilih.
0: Oke. Nanti ditunggu ya Pak Mujono ya.
1: Ya, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Mujono. Kita lagu-lagu mancanegara ya. Lagu di acara Ruang Rindu malam ini era 80-an hingga 2000-an. Jadi bagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Kita masih tunggu di 0811 7033669.

Masih bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini peringarnya. Bagi yang ingin bergabung silakan untuk malam ini Ruang Rindu. Kami menyiapkan lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811-7033-669. Ini merupakan segmen terakhir kita ya, karena saat ini sudah pukul 22 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada 2 ataupun 3 penelpon terakhir bagi yang ingin bergabung. Namun kalau tidak ada lagi yang ingin bergabung, barangkali saja kita akhiri perjumpaan kita di acara Ruang Rindu untuk pertemuan kali ini. Dan pendengar, jangan lupa ikuti terus acara Ruang Rindu. Setiap malamnya kami hadirkan untuk Anda berbeda ini ya. Kalau ini lagu mancanegara berarti besok malam Indonesia dan begitu juga seterusnya. Baik, pendengar, kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Ranai malam ini. Ranai malam ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam, kami sapa Anda. Semoga tetap semangat di malam ini ya. Untuk yang saat ini lagi istirahat, juga kami ucapkan selamat istirahat saja. Semoga bisa istirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak ya. Walaupun menikmati malam akhir pekan, mengatur jadwal tidur kita dengan baik ini sangat penting. Misalnya tidur di jam yang sama setiap malamnya, tidak peduli entah itu malam akhir pekan, malam esoknya libur atau gimana. Yang jelas ketika kita tidur dengan jam yang sama, ketika pola tidur kita jaga dengan baik, maka kondisi kesehatan tubuh kita pun juga akan lebih baik. Dan pendengar, selamat istirahat saja. Untuk selanjutnya lagu-lagu hiburan akan menemani istirahat malam Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Pendengar yang budiman, sesuai benih yang ditabur, demikianlah hasil yang akan dituai. Kisah berikut ini sangat similar dengan pepatah tersebut, bahwa perbuatan baik, sekecil apapun, ternyata mendatangkan keberuntungan besar di kemudian hari. Karenanya, mari membiasakan diri berbuat baik pada setiap kesempatan yang muncul, karena kebaikan pasti akan berbalas kebaikan, walaupun tanpa kita tahu kapan itu akan terjadi.

satu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya, si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Pendengar budiman, kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo sui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu sui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu.
Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

melanjutkan perjalanan, kali ini kita akan berhenti sejenak di sebuah jembatan yang terlihat sangat tinggi, khususnya kalau diukur dari jaraknya dari permukaan air yang mengalir di bawahnya. Di atas jembatan itu, ada seorang pemuda yang tengah termangu-mangu, putus asa. Lalu apa yang akan dilakukan si pemuda di jembatan itu? Kita ikuti penuturan kisahnya.

Pada suatu hari, tampak seorang pemuda berdiri termangu-mangu di tepi sebuah jembatan dengan sungai yang berair deras di bawahnya. Sesekali matanya menerawang jauh, menarik napas panjang, dan jelas kelihatan di wajahnya dia sedang frustasi dan putus asa. Si pemuda berkata sendiri, "Semua kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku pernah kaya, pernah bepergian ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Makanan lezat dan kenikmatan yang dapat dibeli oleh orang juga telah aku rasakan. Tetapi, sekarang aku sungguh tidak bahagia. Keluargaku berantakan. Anakku meninggal dunia. Istriku pun pergi meninggalkan aku. Lalu untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Biarpun aku masih memiliki harta kekayaan, tetapi hatiku kosong dan menderita." Si pemuda tampak bersiap-siap bunuh diri dengan menyeburkan diri ke dalam sungai. Tetapi, di saat yang bersamaan, datang seorang pengemis berpakaian kumal menghampiri dia. "Tuan yang baik, tolong beri saya sedikit uang untuk makan. Saya doakan, semoga Tuan selalu sehat dan berumur panjang." Segera, dikeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua uang yang ada, sambil memberikan kepada si pengemis, dia berkata, "Ambillah semua uang ini." "Semua ini?" tanya si pengemis tidak percaya. "Iya, ambillah semua, karena di tempat yang akan aku tuju, aku tidak lagi memerlukannya," kata si pemuda, sambil mengalihkan pandangannya ke arah sungai di bawah jembatan. Si pengemis rupanya merasakan sikap pemuda yang agak janggal. Sambil memegang dan memandangi uang itu sejenak, kemudian cepat-cepat mengembalikan uang sambil berkata, "Tidak, tidak jadi. Aku memang seorang pengemis, tetapi aku bukan seorang pengecut. Dan aku tidak akan mengambil uang dari seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini bersamamu ke sungai itu." Pengemis itu pun segera pergi dari situ sambil berteriak lantang, "Selamat tinggal Tuan Pengecut." Pria yang ingin bunuh diri itu pun terpana kaget. Perasaan puas dan bahagia sejenak yang dirasakan karena bisa memberi lenyap seketika. Dia sangat ingin si pengemis menerima pemberiannya, apalagi di akhir hidupnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ternyata dengan memberi kepada orang lain, justru dia merasa bahagia. Ini sungguh suatu pengalaman baru bagi pemuda itu. Kemudian, dia memandang ke arah sungai sekali lagi, lalu berpaling dan berjalan pergi mengejar si pengemis. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Dia berjanji di dalam hati akan kembali berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memberi kepada orang-orang

pendengar yang budiman, begitu mengenaskan mendengar orang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Bahkan tidak jarang, gara-gara masalah sepele, orang mengambil tindakan bodoh. Setiap manusia pasti mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi, bagaimanapun berat dan besarnya beban hidup, kan imien tuh, kita harus berani menghadapinya. Semua itu hanya karena satu alasan, yaitu rensen seijung jenen. Hidup adalah tanggung jawab. Daripada berani mati secara pengecut, jauh lebih bernilai berani hidup secara satria. Dan ternyata, kebahagiaan tidak hanya didapat pada saat kita menerima, tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan justru saat kita bisa memberi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

0: Kini kita akan mampir sejenak di sebuah pedesaan di mana tinggal seorang anak yang mempunyai kebiasaan khas, yaitu suka menyalahkan orang lain. Meski kebiasaan bocah itu tak tergolong aneh, mengingat kita semua pun juga cenderung menyalahkan orang lain. Akan tetapi, kisah ini perlu dan penting kita simak sebagai bahan refleksi.
1: Zhang de hit dia. Noda

Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni

0: mengejar dan mulai menyengat.
1: Aduh, tolong, tolong.
0: Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras.
1: Mengapa ayah tidak segera menolongku?
0: Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap

Pendengar yang budiman, pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih baik.

adalah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranaikam yang bertugas, saya Rodiah dan operator Almira mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman ya, kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya, secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
1: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
2: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya, dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
1: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya. Pendengar, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters its second year as a member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026,

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, momen long weekend ini selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Libur beberapa hari kerap dimanfaatkan untuk bepergian bersama keluarga, menikmati suasana kota wisata hingga sekedar short getaway yang melepas penat dari rutinitas harian. Dan di tengah tingginya kebutuhan perjalanan itu, kereta api masih menjadi moda transportasi favorit karena dinilai praktis, nyaman, dan mampu langsung menghubungkan penumpang ke pusat kota tujuan. Kita akan menyoroti hal ini bersama dengan manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Bapak Pranoto Wibowo.
0: Wawancara Pro3.
1: Gimana Pak long weekend di KAI?
2: Oh ya, jadi lumayan rame ya Mbak ya. Lumayan rame, jadi emang untuk long weekend kenaikan Yesus Kristus ini kita dari tanggal 13 sampai nanti tanggal 18 Mei ya Mbak ya. Kalau untuk sementara puncak keberangkatan tertinggi dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta ke berbagai kota di Pulau Jawa itu terjadi kemarin tanggal 14 Mei ya, di mana lebih dari 38.000

0: Sudah berapa banyak Pak tiket yang terjual?
1: Ya, baik. Jadi di periode long weekend ini kita menyiapkan 242.000 tempat duduk ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu termasuk juga 9 kereta api tambahan ya. Hmm. 9 perjalanan kereta api tambahan, 8 diantaranya keberangkatan dari stasiun Gambir dan 1 dari stasiun Pasar Senen. Dengan okupansi atau jumlah tiket yang terjual sampai tanggal 18 nanti itu sekitar 142.000 lebih tiket atau 58% ya. Jadi masih banyak tersedia tiket Mbak Safira di masa long weekend ini. Jadi bagi masyarakat yang akan bepergian di masa libur panjang ini bisa segera merencanakan perjalanannya dengan baik, lakukan pemesanan tiket melalui aplikasi akses by KAI ataupun kanal-kanal resmi penjual lainnya yang kerjasama dengan KAI.
0: Oke. Kalau dari Daop sendiri, Daop 1 sendiri, mayoritas keberangkatan kemana Pak paling banyak?
1: Tujuan favorit ya Mbak ya?
0: Iya.
1: Tujuan favorit itu tentu masih didominasi ke Yogyakarta dan sekitarnya ya, Kota Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Purwokerto, dan Jember Mbak. Iya. Jadi itu favorit di masa long weekend ini.
0: Oke, nah dengan banyaknya animo masyarakat yang bepergian di momen libur ini, bagaimana KAI Daop 1 Jakarta ini mengantisipasi ya Pak lonjakan penumpang agar pelayanannya tetap nyaman, kemudian perjalanannya juga tepat waktu Pak Franoto?
1: Ya, jadi pertama yang tadi saya bilang di awal bahwa kita menyiapkan 9 perjalanan kereta api tambahan sampai nanti di akhir masa long weekend ini. Okay. Juga tentu kita siapkan pelayanan-pelayanan untuk pelanggan atau penumpang kami yang akan berangkat ataupun nanti yang akan tiba, termasuk juga kita siapkan personil-personil dari pengamanan juga untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi penumpang di stasiun maupun di atas kereta.
0: Oke, nah kepadatan di area boarding ini kan juga termasuk menjadi perhatian ya Pak, di ruang tunggu ini juga menjadi fokus utama dari KAI. Bagaimana pengaturan arus penumpang Pak sehingga tetap tertib dan juga kondusif?
1: Ah betul, jadi di stasiun Pasar Senen, di stasiun Gambir, dan di stasiun Bekasi kita sudah ada fasilitas recognition boarding gate. Jadi penumpang atau pelanggan tidak usah repot-repot antri ya.
0: Yeah.
1: Cukup 1-2 detik itu bisa langsung masuk ke peron tanpa menunjukkan dokumen-dokumen tiket dan lain-lain, langsung bisa naik kereta. Jadi ini juga untuk mengurai antrian seperti itu Mbak. Juga kita imbau juga kepada pelanggan untuk mengalokasikan waktunya dengan baik dari domisilinya, dari rumahnya ke stasiun, agar juga tidak terjadi penumpukan-penumpukan ya Mbak ya. Dan juga tidak, termasuk juga tidak ketinggalan kereta. Itu sih Mbak.
0: Ya, tadi kan Pak Franoto juga sempat bilang ya untuk tujuan favoritnya masih di Yogyakarta, Bandung, dan juga Semarang. Apakah ada kereta tertentu Pak yang sudah penuh lebih awal di tujuan-tujuan favorit ini?
1: Iya, jadi seperti kereta-kereta api favorit juga ada ya Mbak ya. Tidak hanya tujuan, juga ada kereta api favorit penumpang di masa angkutan libur panjang ini ya. Panjang ini seperti dari Pasar Senen tentu yang favorit seperti kereta api Erlangga, kereta api Bengawan, kereta api Cikuray, kereta api Serayu ya, juga kereta api Progo, gimana beberapa tadi yang saya sebutkan juga mendapat kereta api yang juga mendapatkan subsidi ya, subsidi dari pemerintah untuk keberangkatan Gambir, tentu yang ke rute ke arah Yogyakarta seperti kereta api Taksaka dan kereta api lainnya yang banyak yang melewati jalur selatan.
0: Okay.
1: Mungkin itu juga yang menjadi favorit.
0: Oke. Kalau Pak Franoto sendiri

0: Mulai bagaimana sih Pak tren minat masyarakat menggunakan kereta api saat long weekend seperti sekarang ini ya? Dalam beberapa tahun terakhir juga ini apakah terus mengalami peningkatan Pak dari tahun ke tahun?
1: Oh iya Pak, jadi untuk long weekend ini juga kita melihat minat masyarakat ya dibandingkan dengan hari-hari biasa tentu lebih banyak ya Mbak ya, lebih banyak. Termasuk juga kemarin ketika kita menyelenggarakan angkutan lebaran, jadi masyarakat juga masih menjadikan kereta api transportasi favorit ya, favorit, dan juga kita juga kepercayaan masyarakat tersebut dengan pelayanan yang baik, dengan ketepatan waktu perjalanan, dengan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan selama di stasiun ataupun selama di perjalanan sampai tujuan.
0: Oke. Okay. Nah, di tengah apa ya tadi ketepatan waktu tadi ya, tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api, bagaimana KAI menjaga ketepatan waktu itu sendiri Pak Franoto sehingga perjalanan ini jadwal keberangkatan dan juga kedatangannya tetap sesuai ataupun on time ya?
1: Ya, itu perjalanan kereta api tidak terlepas dari kesiapan ya. Kesiapan dari sarananya, kesiapan dari petugasnya, di mana sarana ataupun petugas itu minimal 60 menit sebelum keberangkatan keretanya juga sudah on time, sudah ready, sudah siap ya Mbak ya.
0: Okay.
1: Terus juga di perjalanan juga ada pengendalian yang dilaksanakan oleh pusat pengendalian operasi kereta api untuk memantau atau mengendalikan perjalanan kereta api tersebut supaya aman, selamat, dan tepat waktu. Dan tentu juga yang tadi saya bilang tadi sarana tentu harus handal ya. Jadi kita siapkan juga sarana yang handal. Juga di ketika melewati stasiun-stasiun, juga petugas-petugas stasiun juga sudah paham dengan aturan, tentu di situ juga mengkorelasikan dengan ketepatan waktu keberangkatan di stasiun-stasiun ya, begitu.
0: Oke, ini juga termasuk untuk ini ya, menghadapi periode liburan berikutnya, termasuk kan nanti juga akan ada musim libur sekolah ya Pak di KAI sendiri.
1: Ya, sebelum musim libur sekolah tentu juga ada satu lagi ya di bulan Mei ini, libur panjang Idul Adha ya, dua minggu ke depan ya. Kita juga mempersiapkan itu baik dari segi sarana, prasarana, pengendaliannya, pengendalian operasional perjalanan kereta api, juga ke pelayanan dan keamanannya juga kita siapkan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar di seluruh persada Nusantara dan dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara di 99,2 MHz, menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dari Sempang, Bunguran Timur, kami yang bertugas pagi ini, saya Nadianti dan operator Bung Isan, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Pendengar masih bersama kami di Ranai Pagi. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Imran ayat 104 dibacakan oleh Khairunisa.

عذبت وجوههم.

Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkarinya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, dia harus mengingkarinya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, dia harus mengingkari dengan hatinya." Dan itulah keimanan yang paling lemah dalam ibadah nahi mungkar. Hadis riwayat Muslim.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan dengarkan Mutiara Pagi dengan judul 4 golongan yang diharamkan masuk neraka, disampaikan oleh penceramah Mustaqim SPD.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد Pendengar Mutiara Subuh dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana di setiap harinya kita senantiasa diberi nikmat oleh Allah. Tak kala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk maksiat di hadapan Allah, maka kita termasuk hamba-hamba yang merugi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka dia akan memperoleh nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka azab Allah telah menunggunya. Mudah-mudahan kita semua pendengar Mutiara Subuh dimanapun berada senantiasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam marilah senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adapun temanya adalah empat golongan yang diharamkan masuk neraka. Setelah melaksanakan salat lima waktu, kita terbiasa berdoa kepada Allah seperti doa yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Pertanyaannya, bagaimana agar kita terhindar dari siksa nerakanya Allah? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hurrama 'alan nar kullu hayyanin layyanin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah, serta dekat dengan manusia. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, golongan yang pertama yang diharamkan neraka, masuk neraka adalah orang yang rendah hati, tidak sombong, dan tidak meremehkan orang lain. Menurut Abu Hatim dalam kitab Rudatul Uqa'la wa Nuzhatul Fuda'la, wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati, tawadu, dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu meningkat derajat dan posisinya di hadapan Allah. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadu'a ahadu lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla." Tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat. Berbeda dengan orang sombong, orang yang menganggap dirinya melebihi terhadap orang lain, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya paling hebat, ia tidak akan mendatangkan rasa syukur kepada Allah dan tidak akan mendatangkan syurga dalam dirinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya terdapat seberat biji kesombongan. Pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun berada, mengapa orang yang sombong tidak dapat masuk surga? Menurut Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya, karena sombong menjauhkan seseorang dari akhlak seseorang Muslim.
Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin seperti mencintai dirinya sendiri. Ia tidak memiliki sikap rendah hati, erat dengan ujaran kebencian, sikap dendam, marah, iri, dengki, bahkan ekstremisme. Ia juga sulit menerima nasihat kebaikan dari orang lain, tidak dapat menahan diri dari amarah, mudah mengumpat dan meremehkan orang lain. Orang sombong dekat dengan sikap tercela. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Al-kibru batarul haqq wa khumtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terhindar dari kesombongan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyisihkan hartanya setiap hari 1 dirham untuk memberi makan kepada umat Islam yang membutuhkan serta Coba lihat saudara-saudara kita fakir miskin yang sehari sekali belum tentu makan seperti apa yang kita rasakan, dan ada orang yang rela menahan tidak makan sehari penuh demi memenuhi asupan untuk anak-anaknya. Apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang perlu kita banggakan? Apa karena baju kita yang baru, makanan kita yang lezat, hidup kita yang mewah, yang serba berkecukupan? Tetapi kita tidak pernah memperdulikan nasib dan jerit tangis saudara-saudara kita. Kita lupa bahwa ada yang memiliki saat ini apa yang kita miliki. Kita lupa sejarah Raja Fir'aun yang kejam dan sombong, Allah tenggelamkan di Laut Merah karena kesombongan dan kezalimannya. Ada Raja Namrud, Allah matikan dalam keadaan hina, dimasukkan seekor nyamuk dalam telinganya. Padahal kurang apa para raja ini? Kekuasaan punya, harta berlimpah, tapi karena sombong maka Allah matikan dalam keadaan hina. Pertanyakan pada diri kita, apa kita siap di akhir kehidupan kita Allah matikan dalam keadaan hina? Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, orang yang diharamkan masuk surga ialah layyin, yaitu orang yang lemah lembut dan santun, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menurut Imam At-Tabari dalam kitabnya, beliau menyampaikan bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَظِيظًا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَنْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّ مِنْ حَوْلِكَ. Dengan rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Pendengar dimanapun berada, mutiara subuh yang dimuliakan Allah, Imam Tabari menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah SAW menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, mudah dan penuh dengan kebaikan. Nabi selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang yang berdosa, dan bersikap lunak terhadap umatnya. Seandainya Nabi bersikap keras dan kaku, tentu umat akan meninggalkan Nabi. Namun Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya, sehingga dengan rahmat Allah Nabi mengasihi terhadap umatnya. Tidak hanya itu, sikap lemah lembut dan kasih sayang merupakan prinsip dan pokok dari sebuah kebaikan. Terbukti orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia terhalang untuk melakukan kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, yang ketiga, orang yang diharamkan masuk neraka adalah sahlun, yaitu orang yang mudah, tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik dengan tenaga, pikiran maupun harta. Ia ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Apalagi di masa sekarang ini, kita tahu daerah kita, Indonesia umumnya, terpapar COVID-19 atau penyakit yang berbahaya. Namun dengan uluran tangan kita, dengan kita membagikan sedikit harta kita, mudah-mudahan bisa membantu orang-orang yang kesusahan dan membutuhkan.
Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya dari di hari kiamat. Barang siapa yang membantu orang kesulitan, Allah akan mudahkannya urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang berbahagia yang dimuliakan Allah, keempat orang yang diharamkan masuk nerakanya Allah, qarib, yaitu akrab, dekat, mengeluarga, pandai berkomunikasi, menyenangkan dan murah senyum, selalu menebar salam jika bertemu dengan orang lain. Banyak ajaran Islam yang mengajarkan agar manusia saling akrab, saling dekat, saling menghormati, saling santun satu sama lain. Tidaklah sempurna iman dari kalian sehingga kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi diri sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berusaha memperbaiki diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi. Karena dunia ini adalah jembatan bagi kita untuk menuju kehidupan akhirat nanti. Maka dari itu, kita perbanyak ibadah di hadapan Allah dengan memperbaiki diri kita. Istiqomah, muhasabah, agar kita termasuk hamba-hamba yang diharamkan Allah masuk ke dalam api nerakanya. Dan harapan kita, tak kala kita termasuk hamba-hamba yang diharamkan Allah masuk api nerakanya, kita termasuk hamba yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan empat golongan yang diharamkan Allah masuk dalam nerakanya tidak termasuk pada diri kita, dan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa beriman dan dimasukkan ke dalam Allah Subhanahu wa taala surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian mutiara subuh yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Sudah pukul 5.45 menit saat ini. Jelang kita simak warta berita daerah pukul 6 nanti, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Albert Hubbard.

0: Siti Zahra.
1: Lam. Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu.

0: harap-harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan, pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Bila mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Bila nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: kan budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya atau dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuma tanya dia beritahu tadi kan elok. Aku juga.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Sari berita, audit dan evaluasi kearsipan terhadap 10 OPD di Kabupaten Natuna kembali dilakukan. Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

0: Berita pertama, audit dan evaluasi kearsipan terhadap 10 organisasi perangkat daerah di Kabupaten Natuna kembali dilakukan untuk menilai hasil pembenahan pengelolaan arsip selama 2 tahun terakhir. Kegiatan tersebut dinilai penting guna memastikan tata kelola arsip berjalan sesuai aturan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, sekaligus menyelamatkan dokumen negara yang memiliki nilai hukum dan sejarah. Audit internal kearsipan ketiga dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 18 Mei mendatang. Tim yang dibentuk akan melakukan penilaian sekaligus pendampingan terhadap pengelolaan arsip di masing-masing OPD. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi, mengatakan kegiatan audit tidak hanya berfokus pada penilaian, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi OPD. Menurutnya, audit dilakukan untuk melihat sejauh mana pembenahan pengelolaan arsip yang telah dilakukan instansi terkait.
1: Kita memberikan pemahaman dan juga pelatihan kepada semua OPD agar menjadikan arsip ini tidak lagi sebagai benda yang tidak berharga, tapi ini justru sebagai aset negara yang harus diselamatkan. Namanya arsip statistik, arsip yang memiliki nilai sejarah. Nah, di samping itu, kita juga ingin memberikan pelatihan kepada semua OPD agar arsip-arsip itu tidak lagi ditumpuk-tumpuk seperti dulu dalam gudang yang besar lalu menjadi beban dan menjadi masalah bagi OPD. Karena arsip itu kan ada umurnya gitu ya, ada umurnya dan itu harus dimusnahkan. Nah, jadi biar pemusnahnya itu sesuai ketentuan yang diatur oleh ANRI atau Arsip Negara Republik Indonesia, maka kami beri pelatihan agar tidak salah secara hukum. Terus kita menilai OPD mana yang memang manajemen kearsipannya sudah mulai dibenahi dari dulu sampai sekarang. Contoh, mereka sudah menyiapkan tenaga arsiparisnya, mereka sudah menyiapkan record center namanya, tempat penyimpanan arsipnya, mereka sudah memenuhi alat-alat yang digunakan sesuai dengan standar yang kita minta. Nah, itu kita nilai setiap tahun.
0: Ia menambahkan, selama 25 tahun berdirinya Kabupaten Natuna masih terdapat arsip statis bernilai sejarah yang memerlukan pengelolaan lebih baik. Di antaranya arsip pembangunan daerah seperti pembangunan Masjid Agung, kantor bupati, dan dokumen penting lainnya yang menjadi bagian perjalanan sejarah Natuna. Melalui audit tersebut, pemerintah daerah juga dapat mengetahui OPD mana yang masih memerlukan pembenahan dalam tata kelola arsip. Selain itu, pengarsipan yang baik dinilai penting agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna berharap kegiatan audit dapat meningkatkan kesadaran seluruh OPD terhadap pentingnya pengelolaan arsip. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga memori kolektif daerah untuk generasi mendatang. Beralih ke berita lainnya, pendengar, Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
2: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Program tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi berbasis syariah.
3: Ya, tahapan sekarang ini sosialisasi penerimaan mahasiswa baru untuk prodi ini. Sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, dia nanti ada kresasi sementara namanya 6 bulan setelah di SK-kan.
2: Pengajuan program studi tersebut telah dipersiapkan sejak 2 tahun terakhir melalui berbagai tahapan. Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan program studi pariwisata syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari kementerian.
4: Kalau untuk sekarang statusnya itu ya terakreditasi sementara gitu kan, karena baru dikeluarkan SK gitu. Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik gitu dalam prodi baru ini.
2: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, personil Polsek Bunguran Barat kemarin melaksanakan pengamanan kegiatan ibadah peringatan kenaikan Isa Al-Masih di gereja GPIB Pilkes Siloam Batubi, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna. Pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menjalankan ibadah pada momentum Hari Besar Keagamaan. Kegiatan ibadah yang berlangsung tersebut diikuti sekitar 30 jemaat dan dipimpin oleh Majelis Gereja Pungka Sianturi dengan mengusung tema Pergi dan Beritakanlah. Dalam pelaksanaan pengamanan, Polsek Bunguran Barat menurunkan 3 personil, yaitu Brigpol M. Danes Andesjen, Brigpol Supendra Wiraputra, dan Bribda Chandra Saputra P. Dan personil ditempatkan untuk melakukan pengamanan dan monitoring guna memastikan kegiatan ibadah berjalan aman, tertib, dan lancar. Kapolres Natuna, AKBP Novian Aris Effendi, melalui Kapolsek Bunguran Barat, Ibtu Raja Oluan Purba, menyampaikan bahwa pengamanan rumah ibadah merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban, sehingga masyarakat yang beribadah merasa aman dan nyaman. Selain melaksanakan pengamanan, personil juga melakukan pemantauan situasi di sekitar lokasi gereja guna mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas selama kegiatan berlangsung. Hingga ibadah selesai dilaksanakan, situasi di sekitar gereja GPIB Pilkes Siloam Batubi terpantau aman, tertib, dan kondusif.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Polres Natuna Kamis kemarin melaksanakan apel pengecekan kesiapsiagaan personil dalam rangka pengamanan ibadah peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus serta pelayanan pengamanan libur nasional di sejumlah titik keramaian dan objek wisata. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Bayangkara Polres Natuna tersebut dipimpin oleh Kabag Ops AKP Khairul sebagai bentuk kesiapan personil dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama pelaksanaan ibadah dan aktivitas masyarakat pada momentum libur nasional. Kegiatan apel kesiapsiagaan ini bertujuan memastikan seluruh personil memahami tugas dan tanggung jawab di lapangan, baik dalam pengamanan rumah ibadah, patroli di pusat keramaian, maupun pelayanan masyarakat di lokasi wisata yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas selama libur nasional. Polres Natuna akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kehadiran personil di lapangan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman, tertib, dan kondusif. Beralih ke berita lainnya, pendengar, 3 pelajar SMP negeri yang sebelumnya dilaporkan belum kembali ke rumah usai pergi memancing dan berkemah di kawasan hutan Gunung Sama, Kabupaten Kepulauan Anambas, berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan. Ketiganya ditemukan pada Jumat dini hari, 15 Mei 2026, di sekitar Teluk Rambut setelah dilakukan pencarian intensif. Ketiga pelajar berinisial MS, D, dan O sebelumnya berpamitan kepada keluarga untuk pergi memancing. Namun mereka tidak menyampaikan secara rinci lokasi tujuan maupun rencana untuk bermalam karena keterbatasan sinyal komunikasi di lokasi. Laporan mengenai belum kembalinya ketiga pelajar diterima kantor SAR Natuna pada malam hari. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan yang terdiri dari Pos SAR Anambas, BPBD, Polres, Koramil, Tagana, Pramuka Peduli, dan masyarakat langsung melakukan pencarian. Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman mengatakan informasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat proses pencarian. Menurutnya, informasi warga membantu tim menentukan titik pencarian yang lebih terarah. Sekitar pukul 1.30 WIB, seluruh pelajar ditemukan dalam keadaan sehat di sebuah pondok sekitar Teluk Rambut. Selanjutnya ketiganya dijemput dan dipulangkan kepada keluarga. Abdul Rahman mengimbau masyarakat agar selalu menyampaikan informasi secara jelas kepada keluarga sebelum melakukan aktivitas di alam terbuka. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak menimbulkan kekhawatiran dan memudahkan proses pencarian apabila terjadi keadaan darurat.

Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Audit dan evaluasi kearsipan terhadap 10 OPD di Natuna kembali dilakukan. Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda. Salam sehat pagi ini, selamat berakhir pekan ya. Mudah-mudahan apapun aktivitas Anda hari ini semuanya berjalan lancar. Baik, pendengar menemani Anda pagi ini yang baru akan memulai aktivitas di akhir pekan ya. Kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan beragam informasi untuk Anda.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP je mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondok.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar gek kepotongan nama.
0: Hah, pandai ya WPA. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Handok deh. Ayo lah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Mendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini ya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar. Baik, pendengar, satu informasi pagi ini dari Antara untuk Anda terkait dengan Global Geopark ya. Nah, Geopark atau Taman Bumi di Kabupaten Natuna itu menjadi kandidat aspiring UNESCO Global Geopark. Jadi, Sekretaris 2 Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna, Rianaldo, mengatakan Geopark Natuna sebelumnya telah diakui secara nasional dan kini tengah diusulkan untuk memperoleh pengakuan internasional dari UNESCO. Menurutnya, Geopark Natuna telah lolos tahap administrasi dan kini memasuki tahap aspiring UGGP, yaitu tahapan menuju pengakuan resmi dari UNESCO. Ia menjelaskan untuk tim Geopark Natuna telah mempresentasikan berbagai keunggulan kawasan, rencana pengembangan, serta tantangan yang dihadapi daerah kepada tim asesor UGGP Indonesia, Dewan Pakar Nasional, dan kementerian terkait melalui pertemuan dalam jaringan. Nah, dari hasil presentasi tersebut, tim asesor dan Dewan Pakar memberikan sejumlah masukan untuk memperkuat materi usulan Geopark Natuna menjadi diakui oleh UNESCO. Beberapa saran yang diberikan antara lain, penguatan tema utama Geopark, penyempurnaan peta tematik, peningkatan publikasi geogastronomi khas Natuna, penguatan jejaring dan kementerian, kemitraan, serta konsistensi program edukasi dan pelestarian lingkungan kawasan geosite. Rianaldo menambahkan setelah melewati tahapan aspiring, proses selanjutnya adalah pengajuan penilaian kepada UNESCO yang akan dilanjutkan dengan evaluasi dan presentasi di hadapan asesor UNESCO. Itulah pendengar, satu informasi untuk Anda pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Video conference dan library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro3 RRI untuk mengikuti berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah. Tetap
1: susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
4: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan tetap. Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Tetap susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10, 11 ya, Pak. Kalau sekarang